0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
3: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
2: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
6: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
5: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
6: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18%.

0: 14,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan Penilaian positif dari berbagai lembaga

0: pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan. Namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif

di jalur arteri baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi

0: yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesia menyapa pagi.

Ya, kita masih pantau perkembangan dari Nusa Tenggara Timur. Anda juga yang merasakan getaran gempa, silakan ya, bisa berbagi informasinya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. BMKG akan memberikan keterangan pers resminya. Nanti kita pantau ya, kita akan sharekan juga nanti apabila sudah ada keterangan resmi dari BMKG. Seperti yang sudah kami sampaikan, sebelumnya dilaporkan terjadi gempa dengan magnitudo 7,7, kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,0. Wilayahnya yaitu di Timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada hari ini pukul 04.58 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 05.58 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari informasi terakhir yang kita terima, kedalaman gempa ini disebut cukup dangkal, hanya 10 km, dirasakan kuat, membuat warga sempat panik berhamburan keluar dan masih merasakan adanya gempa susulan. BMKG sebelumnya juga sempat mengeluarkan status peringatan tsunami di wilayah pesisir utara Flores, Alor hingga Sulawesi dan juga NTB. Informasi terakhir BMKG menyebut terdeteksi adanya tsunami kecil di Labuan Bajo setinggi 0,36 meter, kemudian Sika 0,19 meter di Dompu dan Alor, ketinggiannya di bawah 0,2 meter. Dirasakan kuat juga getarannya di Nagekeo, Manggarai, Ende, Sika hingga wilayah NTB. Ini sempat membuat warga panik juga. Kemudian belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa atau luka yang kami terima dari lapangan ya. Reporter kami di berbagai daerah masih coba mantau situasi terkini dampak dari gempa besar yang terjadi tersebut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nanti kita coba untuk hubungi juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana ya, untuk memantau perkembangan terkininya.

uang rupiah. Lawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan

0: 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1.000 rupiah di tahun 1975.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Kita beralih ke informasi lain dulu ya, sebelum nanti kita pantau kembali perkembangan gempa di NTT. Dalam pidato kenegaraan, dalam penyampaian RAPBN dan juga nota keuangan di gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penilaian positif datang dari lembaga internasional. Ini sebagai bukti bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat di tengah guncangan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa pengakuan ini murni penilaian objektif dari luar dan juga mengingatkan jajarannya agar tidak cepat puas. Beliau menegaskan bahwa rating ini adalah pengingat bahwa kredibilitas harus terus dibangun dengan kerja keras nyata. Karena dunia tidak hanya menilai apa yang diumumkan, melainkan juga apa yang benar-benar dilaksanakan. Nah, sejauh mana penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional ini juga bisa berpengaruh terhadap persepsi investor bagi Indonesia? Kita berembas soal ini ya bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Pak Fahrul, selamat pagi. Pagi Pak Fahrul. Halo Pak Fahrul, kecil sekali suaranya Pak.
3: Halo, pagi-pagi kedengaran.
2: Oke, masih agak kecil sedikit Pak.
3: Kedengaran Kak.
2: Oke, silakan. Pak Fahrul, nah ini peringkat dari S&P, kemudian juga dari Liana Rating. Sejauh mana sebenarnya ini bisa berpengaruh terhadap persepsi investor asing untuk masuk Indonesia Pak?
3: Ya, pada dasarnya salah satu apa namanya kalau investor yang baru masuk ke Indonesia yang belum begitu mengetahui, yang paling dilihat itu memang lembaga rating, dari lembaga rating profesional global. Dengan adanya perspektif positif dari lembaga rating ini akan menjadi sebuah pintu masuk untuk persepsi positif. Dengan adanya pintu masuk yang persepsinya baik ini, seharusnya kita bisa mendapatkan
2: perspektif. Pak Fahrul, suaranya agak sedikit jauh ini Pak, sebentar Pak. Bisa diulangi mungkin Pak sedikit? Pak Fahrul? Ya, halo Pak Fahrul. Pak Fahrul? Pak Fahrul? Halo Pak? Masih agak jauh ini suaranya Pak. Bisa diulangi mungkin Pak? Pak Fahrul? Nanti kita coba kontak kembali ya. Jadi ini memang yang disampaikan oleh Pak Presiden, pengakuan dari S&P disampaikan oleh beliau bahwa keputusan S&P mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil membuktikan Indonesia konsisten berada di kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki pertumbuhan yang kokoh, kemudian kebijakan makro yang berhati-hati, serta beban utang yang berkelanjutan. Juga disampaikan Presiden, S&P juga secara spesifik menilai positif peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Lembaga global melihat Danantara berpotensi besar menutup kebocoran negara dengan memberantas praktek penipuan ekspor seperti under invoicing dan juga transfer pricing. Nah, juga ada peringkat tertinggi dari Liana Rating dari sisi timur dunia ini ya. Presiden mengapresiasi pemberian rating AAA dengan prospek stabil dari lembaga Tiongkok tersebut untuk penerbitan Panda Bonds Indonesia. Rating tertinggi ini diberikan karena mereka melihat kebijakan pemerintah efektif, ekonomi tahan guncangan, dan juga inflasi terkendali. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Fahrul kembali. Pak Fahrul.
4: Iya, halo. Ya, selamat pagi.
2: Sudah
4: ya.
2: Lebih jelas, silakan Pak. Bisa diulangi, Pak.
4: Halo, ya.
2: Iya, sudah jelas, Pak. Silakan. Bisa diulangi lagi, Pak Fahrul. Penjelasannya, ya, Pak.
4: Jadi pada dasarnya kalau sudah ada penjelasan dari lembaga rating ini, ada yang memberikan apa namanya, ada memberikan ratingnya dari eksternal, ya pada dasarnya ini bisa menjadi sebuah pintu masuk pada dasarnya ya, pintu masuk sehingga investor-investor mau melangkah lebih jauh gitu untuk berinvestasi ke Indonesia. Karena yang paling dilihat sebelum berinvestasi suatu negara itu soal kesinambungan lingkungan dan kesinambungan kebijakan, kira-kira seperti itu.
2: Nah ini kan kalau berkesinambungan kebijakan, kalau dilihat dari rating yang sudah ada seperti triple B atau triple A, itu bagaimana menurut Pak Farul?
4: Saya lihat itu adalah hal yang baik ya, karena ratingnya dipertahankan stable pada dasarnya. Dan kalau menarik lagi, kalau dari China, kita kan yang di rating itu, lembaga rating China itu memberikan rating menurut domestik China ini.
2: Yeah.
4: Berarti kita, kalau kita lihat di untuk ukuran pasar keuangan domestik China, kita sudah berada di rating yang paling tinggi, kira-kira seperti itu.
2: Yeah.
4: Jadinya kita bisa lebih expect nanti lembaga-lembaga dan juga perusahaan yang menggunakan lembaga rating dari China itu nanti bisa cenderungannya, flow-nya bisa lebih banyak, kira-kira seperti itu.
2: Yeah. Nah sebenarnya rating seperti ini lebih banyak pengaruhnya itu untuk persepsi investor yang direct investment atau investasinya ke instrumen lain, Pak, instrumen finansial misalkan begitu.
4: Dua-duanya pada dasarnya, Mas. Dua-duanya.
2: Iya. Yeah.
4: Dua-duanya paling penting, tapi dua-duanya juga penting, tapi ini paling penting lagi nanti ini untuk meng-unlock funding, terutama kalau dari lembaga pembiayaan internasional biasanya menentukan seberapa besar financing lainnya berdasarkan pada rating satu negara, kira-kira seperti itu.
2: Iya. Yeah. Jadi ini sebagai sentimen positif lah bagi kondisi ekonomi Indonesia kalau begitu ya Pak Farul ya?
4: Iya benar ya.
2: Nah ini kan bukan hanya sekedar pemeringkatan Pak, seperti disampaikan oleh Pak Presiden, jangan terlena karena harus ada yang dipertahankan begitu, karena untuk mendapatkannya mungkin ya, tidak terlalu sulit, mempertahankannya itu yang sulit, itu bagaimana Pak Farul juga menanggapi itu?
4: Iya, karena itu kan sudah dimention juga sama Presiden kemarin ya, mempertahankan itu memang tidak mudah, tapi memang mempertahankan itu harus dilakukan dengan konsistensi.
2: Yeah.
4: Konsistensi kebijakan, konsistensi kemajuan, jadinya dilakukan semuanya itu secara gradual dan bertahap. Karena kalau dari sisi dunia investasi ini, hal yang paling tidak disukai adalah perubahan yang mendadak, kira-kira seperti itu.
2: Nah, itu untuk konsistensi kebijakan yang memang bisa mempertahankan peringkat seperti ini apa saja yang mungkin harus dilakukan, Pak Farul?
4: Saya lihat ini soal disiplin fiskal, kesinambungan kebijakan, dan juga peningkatan rule of law, itu yang paling penting ya. Kalau hukumnya kita bisa pegang, jadinya persepsi investasinya bisa baik, kira-kira seperti itu.
2: Ya, jadi memang...
4: Karena seringkali ya yang dipertimbangkan oleh investor tentang apakah hak-hak mereka sebagai pemegang modal itu bisa dijamin oleh suatu negara, kira-kira
2: ya,
4: gitu.
2: Jadi kepastian hukum itu yang sebenarnya menentukan begitu ya Pak, untuk realisasi investasinya, meskipun ya, mungkin ini ada persepsi benar, baiklah dari pemeringkat rating dunia begitu ya.
4: Iya, ya, benar-benar.
2: Tapi Pak Farul, ini kan tidak hanya dampaknya bagi minat para investor ya untuk masuk Indonesia dengan rating positif seperti ini, apalagi sih Pak sebenarnya Pak, dampak positifnya Pak?
4: Saya lihat ya selain itu dampak positifnya lebih banyak capital flow sebenarnya, capital flow akan lebih banyak, dan rupiah akan lebih bisa menguat, kira-kira seperti itu.
2: Jadi lebih ke sana, tren rupiah lebih menguat begitu?
4: Iya, benar.
2: Nah itu seperti apa korelasinya sebenarnya Pak, dengan menguatnya nilai rupiah dengan adanya pemeringkatan yang positif seperti ini?
4: Iya, rupiah kan bagaimanapun itu sangat ditentukan oleh neraca pembayaran ya, balance of payment. Yang mana salah satu komponen terbesar balance of payment kita itu memang adalah financial account atau capital flow. Jadi sehingga ketika capital flow ini membaik masuk ke Indonesia, ini akan memberikan nilai tukar rupiah lebih kuat karena supply dolarnya lebih banyak, kira-kira seperti itu.
2: Ya, Pak, dibandingkan dengan negara lain begitu ya, di tengah ekonomi yang masih bergejolak seperti ini atau negara tetangga kita lah begitu, pemeringkatan positif seperti ini apakah juga memang Indonesia posisinya lebih baik kalau begitu dibandingkan dengan negara lain?
4: Saya rasa ya bisa dibilang secara relatif kita lebih baik, karena dari tahun lalu sudah sangat banyak penurunan arah outlook, kira-kira seperti itu.
2: Oh begitu ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Farul untuk waktunya Pak pagi
4: ya,
2: ini Pak.
4: Terima kasih,
2: selamat pagi Pak Farul.
4: Ya.
2: Nah baik, kita akan ikuti ya bagaimana keterangan pers juga dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur di Nagekeo. Magnitudonya dilaporkan. Ya, kita akan coba ya untuk mengikuti secara langsung keterangan dari BMKG. Kita masih coba untuk... tersambung ya dengan BMKG ya untuk mengikuti keterangan pers terkait dengan gempa yang terjadi di Nagekeo.
5: BMKG Titik Go dan Mobile Apps Info BMKG atau RRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geodesika. Mungkin kami pastikan kembali atau konfirmasi kembali bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan.
7: Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992, itu dengan magnitudo 7,5, ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi, jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun titik kita. Terima kasih.
6: Oke, baik Pak Wijayanto, jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Rahayu selaku Direktur Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada kedepannya, Ibu.
8: Oh, baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geodesi Kupang yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Barat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4-5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di pelabuhan Maumere dan Kutai Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6-7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini oleh Stasiun Geodesi Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih.
6: Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensi yang ada waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Reza selaku Ketua Tim, sudah cukup. Dan untuk update kerusakan, kami persilakan Pak perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan.
9: Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di

0: selesai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang untuk kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan, sehingga jumlah korban, kerusakan, dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Itu mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih BMKG kepada Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Wilson. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya, karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu di bidang geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah, kepala UPT dan kepala daerah besar wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan daerah besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Sembari menunggu paralel pertanyaan di ruang Zoom, kalau tidak ada kami lanjutkan. Ada pertanyaan di ruang BMKG pusat. Ya, silakan. Dari mana medianya?
2: Saya juga dari TV One, izin apakah dari BMKG ini mencatat atau memperkirakan tempatnya akan terjadi awan susulan lagi atau dua awan susulan dalam waktu dekat?
1: Sudah terjadi 37.

0: Hai teman-teman, selamat ya. Oh iya, apa rencana selanjutnya setelah lulus kuliah?
1: Aku pingin kerja di perusahaan asing dan membangun resort mewah di Hawaii.
0: Wow, ketemu banyak bule dong, dan jadi orang sukses. Kalau kamu, John?
2: Saya mau pulang kampung.
3: Hah? Pulang kampung?
0: Kalau pulang kampung, sayang ilmunya.
2: Justru itu, kawan. Kalau tong semua ke luar negeri, lalu siapa yang bangun tong punya negeri?
4: Bersatu membangun negeri sehingga tak kalah di mata dunia.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan sepi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Joshua saking Jawa.
1: Sapa pua?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abad.
9: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik, selamat siang pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama program Satu RRI Serui, tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di part 2 ya, di edisi Serui siang ini. Dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 15 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Dan tak lupa kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda di penghujung minggu ini ya. Weekend kali ini Sabtu 15 Agustus 2026.
1: Yeah, I'm keeping that.
2: No, never.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan satu informasi ya, yang kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, informasi ini terkait dengan pidato presiden ya di Rapat Paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027. Mengupas RAPBN 2027 dari 8 prioritas hingga proyek lintas generasi. Pendengar, memproyeksikan ekspansi fiskal melalui Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara RAPBN 2027 dengan belanja negara mencapai 4.097,2 triliun rupiah. Meski belanja meningkat, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% sekaligus menekan defisit anggaran. Arah tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2027. Pidato disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Pendengar, Presiden Prabowo mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran dalam APBN 2026. Pemerintah sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sebesar 5,4% pada tahun anggaran berjalan. Kenaikan target pertumbuhan tersebut berjalan bersamaan dengan rencana defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Nilai itu lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68%. Baik pendengar, di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan penerimaan negara mencapai 3.426 triliun rupiah sepanjang 2027. Angka tersebut meningkat dibandingkan target penerimaan APBN 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Pendengar, dengan ruang fiskal tersebut, pemerintah menyiapkan 8 program kerja prioritas nasional sebagai arah utama RAPBN 2027. Prioritas itu mencakup kebutuhan dasar masyarakat hingga agenda transformasi ekonomi jangka panjang.

Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga info yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian.

Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan ya di penghujung minggu ini. Sabtu 15 Agustus 2026, weekend kali ini ya. Dengan cuaca yang begitu cerah ceria nih, Anda yang mungkin berencana ya mengisi waktu libur Anda di penghujung minggu ini dengan berwisata atau jalan-jalan ya ke tempat recommended Anda masing-masing. Kami ingatkan ya, kalau menggunakan kendaraan, periksa kembali ya kendaraan yang Anda gunakan, kelengkapannya, juga keselamatan saat berkendara. Sehingga wisata Anda bersama orang-orang tercinta boleh Anda jalani dengan happy dan sukacita ya. Tentu saja mengisi kembali ya energi positif, energi-energi baru. Dan tentu saja untuk siap tempur kembali ya di minggu kerja yang baru, Senin 17 Agustus 2026 ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, dan juga bagi Anda yang mengisi ya hari Sabtu Anda, merupakan hari libur bagi pekerja-pekerja kantoran ya, ASN juga pekerja karyawan karyawati swasta mungkin ya. Hari Sabtu merupakan hari libur di mana kita boleh beristirahat, tetapi juga ya hari Sabtu kadang diisi dengan pekerjaan rumah yang menumpuk nih bagi para ibu rumah tangga ya, cucian kotor yang menumpuk, setrikaan juga yang lain-lain ya. Ya, tentu saja tetap kita laksanakan dengan semangat sehingga hasilnya juga baik bagi kita dan keluarga. Ya, pendengar, kembali lagi ya untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Kami hadirkan dua tebang manis, My Everything Apple of My Eye versi reggae ya. Dan kemudian disusul dengan satu tembang manis punyanya Om Chon, Barisan Mantan. Oke, lagu ini kami spesialkan ya buat Barisan Mantan nih. Ya, semoga Anda terhibur ya, pendengar sekalian, di mana saja Anda berada.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
5: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 40 lewat... Oh, maksud kami pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda seputar Kabupaten Kepulauan Yapen dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Jebol Cepat Doku layani 7.492 dokumen kependudukan di 6 distrik Kabupaten Yapen. Pendengar, pelaksanaan inovasi layanan jemput bola cetak di tempat dokumen kependudukan atau yang disingkat Jebol Cepat Doku oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2026 diawali pada 6 distrik yaitu POM, Distrik POM, Windesi, Pulau Yerui, Wonawa, Yapen Barat, dan Pulau Kurudu. Pendengar, kegiatan yang berlangsung pada Maret hingga Juni 2026 tersebut telah menghasilkan total capaian sebanyak 7.492 layanan administrasi dokumen kependudukan. Capaian tersebut meliputi penerbitan 2.291 akta kelahiran, 1.538 KTP elektronik, 1.375 kartu identitas anak, 1.153 kartu keluarga, serta berbagai layanan administrasi kependudukan lainnya. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Yapen, Harol Weno, APMSI, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya, pelayanan tersebut ditempuh melalui 3 strategi utama, yakni mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit, dan menjadi sahabat penduduk. Ia menjelaskan inovasi layanan Jebol Cepat Doku akan terus berjalan dan dilaksanakan pada distrik lainnya sepanjang tahun 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pendengar, Harol juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen agar memanfaatkan kegiatan layanan jemput bola Dukcapil untuk mengurus dan melengkapi dokumen kependudukan. Ia menambahkan, kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap sangat penting bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai pelayanan publik sekaligus menjamin kepastian identitas dan hak-hak setiap penduduk. Selain itu, kelengkapan dokumen kependudukan juga bermuara pada penyajian data kependudukan yang valid dan akurat. Melalui inovasi Jebol Cepat Doku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Dukcapil terus berupaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, mudah, dan ramah bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah distrik dan kampung yang jauh dari pusat pemerintahan di Kota Serui.

Ya pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Jebol Cepat Doku yang melayani 7.492 dokumen kependudukan di 6 distrik Kabupaten Yapen. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kami akan terus menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman-laman terpercaya kami. Juga akan kami temani ya ruang dengar Anda di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menjadi teman Anda dan juga menambah aktivitas semangat Anda dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab pekerjaan Anda di penghujung minggu ini.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik, biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, baik pendengar, masih di program 1 RRI Serui, pukul 10.56 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menambah ruang informasi Anda, terus kami hadirkan informasi-informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bupati Yapen, penghapusan aset dorong peningkatan kualitas pengelolaan aset Pemda. Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi menegaskan bahwa penghapusan aset milik pemerintah daerah menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah agar lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Benyamin Arisoi saat menutup rapat paripurna 2 DPRK Kepulauan Yapen tahun 2026. Pada hari Jumat 14 Agustus 2026, rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2025 serta usulan persetujuan penghapusan aset lain-lain pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRK Kepulauan Yapen yang telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Menurutnya, legislatif dan eksekutif bukan hanya sekedar mitra kerja,

tetapi merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran sejajar dan tanggung jawab besar dalam pembangunan serta pengelolaan APBD untuk kepentingan masyarakat. Benyamin juga menyoroti pentingnya penertiban data dan dokumen aset daerah. Ia mengatakan masih terdapat aset yang telah tercatat selama bertahun-tahun, namun ketika dilakukan pemeriksaan kembali, barang tersebut sudah tidak ditemukan karena rusak, hilang, atau telah dihibahkan kepada pihak lain. Ia juga menambahkan kepemilikan aset daerah juga harus didukung dokumen yang sah. Untuk aset berupa bangunan dan tanah, misalnya pemerintah daerah harus memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat. Pendengar, Bupati juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pendataan dan pengecekan aset yang berada di masing-masing instansi. Aset yang masih ada harus dipastikan keberadaannya, sementara aset yang sudah tidak ada perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ia menjelaskan usulan penghapusan aset yang nilainya lebih dari 5 miliar rupiah harus mendapatkan persetujuan DPRK. Karena itu proses penghapusan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Atas persetujuan DPRK terhadap usulan penghapusan aset lain-lain pemerintah daerah, Benyamin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Kepulauan Yapen. Ya, baik pendengar, itulah satu informasi ya yang sudah kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana Bupati Yapen. Penghapusan aset dorong peningkatan kualitas pengelolaan aset Pemda.

Ya, pendengar, informasi-informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id pukul 11 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui masih terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai sajian-sajian yang telah kami siapkan untuk dihadirkan di siang hari ini ya. Tujuan kami adalah informasi Anda bertambah, wawasan Anda bertambah juga. Anda terhibur ya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan ke ruang dengar Anda, menemani weekend Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Ya, pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Good morning. A jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tra dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tra deng lihat juga mau.
2: Bukan masalah tra deng lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Yeah,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah, yeah, cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe atau

Ya, pendengar masih di 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Kami masih mengudara di ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah informasi ya. Ya, informasi tentang pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, ajang pencarian bakat vokal terbaik ya dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI Serui. Ya, pendaftaran ini dibuka per tanggal 3 hingga berakhir di 30 Agustus 2026. Ya, pendengar, persyaratan peserta untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 yang pertama warga negara Indonesia. Dan yang berikut putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Ya, dan persyaratan yang ketiga adalah memiliki identitas diri yang masih berlaku, KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran, atau resi KTP. Dan Bintang Radio ini terbuka untuk masyarakat umum. Ya, dan persyaratan yang kelima adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos Grand Final. Ya, dan persyaratan yang berikut adalah belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional. Ya, bagi adik-adik ya, peserta putra-putri yang sudah pernah mengikuti audisi dan belum pernah menjuarai sampai tingkat nasional, boleh nih kembali lagi ya untuk menguji keberuntungan Anda di kali ini Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, dan persyaratan yang berikut adalah bagi peserta putri tidak sedang hamil atau menyusui. Dan mekanisme pendaftarannya adalah yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi https. Titik 2, garis 2 Bintang Radio RRI titik ID. Atau datang langsung ya ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran offline. Dan mekanisme yang kedua adalah lengkapi data diri pada formulir pendaftaran. Dan yang ketiga, wajib follow akun media sosial berikut Instagram @bintangradio.id dan @rri_serui, @rri_produa_serui dan juga ya akun TikTok @bintangradio_id dan @rri_serui dan juga YouTube Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Ya, dan persyaratan yang keempat adalah, ya mekanisme pendaftaran ya maksud kami, yang keempat adalah peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Dan yang kelima, sertakan tagar atau hashtag ya, hashtag Bintang Radio 26 Serui dan menandai atau tag akun media sosial @bintangradio. Titik ID @rri_serui dan @rri_produa_serui. Dan mekanisme yang keenam adalah wajib mengikuti technical meeting pada 30 Agustus 2026 secara offline ya di RRI Serui. Ya, pendengar, untuk ketentuan videonya, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Durasi video maksimal 3 menit dan wajib berpakaian sopan. Video diawali dengan pengenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video 9 banding 16 ya, potret. Ya, dan tahapan pelaksanaannya, tahap 1 adalah pendaftaran dan technical meeting. Ya, yang sudah dimulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan technical meetingnya akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026. Ya, dan tahap yang kedua adalah seleksi tingkat satker ya.
akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 19 September 2026. Pengumumannya akan dihadirkan tanggal 21 September 2026. Dan tahap yang ketiga adalah seleksi tingkat Korwil ya atau provinsi ya, akan dilaksanakan tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Pengumumannya di tanggal 9 Oktober 2026. Dan tahap yang keempat adalah seleksi tingkat antar korwil ya, dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026 dan pengumumannya akan dihadirkan tanggal 23 Oktober 2026. Ya pendengar, dan tahap yang terakhir atau tahap kelima ya, Grand Final Nasional akan dilaksanakan tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 di Jakarta. Ya baik pendengar sekalian, untuk info kontak ya yang bisa dihubungi untuk ke proses pendaftaran, Anda dapat menghubungi Saudari Rida di nomor WA 0822-4871-3940 dan Saudari Rosalia di nomor kontak 0822-3824-2917 dan juga Saudari Miana di nomor kontak 0822-11-1414 dan 4675. Ya pendengar, itulah satu informasi ya tentang pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 yang saat ini sedang di tahap 1 ya, masih tahap pendaftaran tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 bagi Anda nih putra-putri yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mempunyai hobi atau punya bakat dalam bidang tarik suara ya, yang sudah kami sebutkan nih kriteria dan persyaratannya, usianya 16 hingga 25 tahun ya. Anda boleh mendaftar baik secara online maupun secara offline dengan datang ke kantor RRI Serui pada jam kerja untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, pendengar pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih memonitor siaran kami program 1 RRI Serui. Baru saja ya kami sampaikan informasi atau pengumuman nih untuk ke seleksi Bintang Radio 2026. Ya, bagi Anda yang mempunyai bakat ya di bidang tarik suara tapi syaratnya usianya 16 hingga 25 tahun, atau mungkin Anda yang mempunyai putra putri berbakat di rumah, bisa ya mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 secara online maupun juga offline di laman resmi yang sudah kami sampaikan tadi, atau langsung saja ke kantor RRI Serui pada jam kerja.

Ya, pendengar, pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda di edisi Serui siang ini. Dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga di pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya dengan sajian informasi-informasi yang terus saya hadirkan ya ke ruang dengar Anda tentu saja dengan tujuan menambah wawasan kita bersama ya, bukan hanya pendengar yang mendengarkan tetapi juga saya yang menyampaikan nih juga bertambah wawasan serta ruang informasi. Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan ya satu informasi yang kami lansir nih dari laman resmi rri.co.id. Dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Universitas Diponegoro hilirisasi fosfolipida kelapa jadi bahan baku kosmetika. Pendengar, kelapa selama ini lebih akrab dengan santan, minyak goreng, gula kelapa, atau berbagai produk pangan. Namun di tangan peneliti Universitas Diponegoro atau Undip ya, komoditas yang mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia itu sedang didorong untuk naik kelas jadi bahan baku industri kosmetik. Tim peneliti Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Undip mengembangkan fosfolipida, bahan bernilai tinggi yang berpotensi digunakan dalam industri kosmetika hingga farmasi, sekaligus menjadi alternatif bahan baku yang selama ini masih bergantung pada impor. Pendengar, penelitian yang diketuai oleh Profesor Dr. Dwi Hudianti, MSc, tidak terhenti pada pertanyaan apakah fosfolipida dapat diperoleh dari kelapa. Tim bergerak lebih jauh, mulai dari proses ekstraksi dan pemurnian, karakterisasi sifat kimia fisika, pengembangan formulasi, hingga peningkatan skala produksi. Orientasinya jelas, membawa temuan laboratorium menuju produk yang dapat dimanfaatkan industri. Fosfolipida mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam, tetapi senyawa ini sebenarnya memiliki karakter yang sangat menarik. Pendengar, ia juga mengatakan, salah satu struktur yang dapat terbentuk dari liposom, yakni gelembung berukuran sangat kecil, yang dapat membawa atau membungkus bahan aktif. Pihaknya menuturkan karakter ini menjadi fosfolipida penting dalam banyak formulasi modern. Pada produk kosmetika, misalnya fosfolipida dapat berfungsi sebagai pengemulsi, penstabil, pelembab, sekaligus komponen pembentuk sistem pengantar bahan aktif. Ya, pendengar, artinya nilai fosfolipida tidak sekedar terletak pada keberadaannya sebagai bahan tambahan. Senyawa ini dapat menjadi bagian dari teknologi formulasi yang menentukan seberapa stabil sebuah produk dan bagaimana bahan aktif di dalamnya dapat bekerja secara lebih efektif. Karena itu salah satu fokus penelitian tim Undip adalah scale-up atau peningkatan skala produksi fosfolipida kelapa. Dwi mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fosfolipida kelapa memiliki potensi untuk diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar dengan tetap mempertahankan kualitas produk. Ia mengatakan upaya hilirisasi tersebut diperkuat melalui kerjasama dengan industri. Tim peneliti Undip berkolaborasi dengan perusahaan kosmetik PT ST Morita Pharma untuk mengembangkan formulasi dan produk kosmetika berbasis fosfolipida kelapa. Kolaborasi semacam ini menjadi jembatan penting antara dua dunia yang selama ini kerap berjalan terpisah, laboratorium universitas dan kebutuhan produksi industri. Pendengar, menurutnya penelitian fosfolipida kelapa menunjukkan bagaimana sains dapat memberi makna baru pada sumber daya yang sesungguhnya telah lama berada di sekitar masyarakat Indonesia. Inovasi tidak selalu harus dimulai dari bahan yang asing atau teknologi yang sepenuhnya baru. Jika proses hilirisasi tersebut terus berkembang, kelapa Indonesia tidak hanya akan dikenal melalui santan dan minyaknya. Di titik itulah penelitian memperoleh makna yang lebih besar. Ilmu pengetahuan
tidak sekedar menghasilkan publikasi, tetapi mengubah sumber daya lokal menjadi teknologi, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat kemandirian industri nasional. Sebuah bentuk nyata semangat Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Ya, pendengar, informasi pertama ya, seputar hilirisasi di mana Universitas Diponegoro hilirisasi fosfolipida kelapa jadi bahan baku kosmetika. Pendengar, masih seputar hilirisasi, beranjak ke informasi berikut ya. Pemerintah Provinsi Lampung dorong hilirisasi gabah di tingkat desa lewat bed dryer. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal memastikan bantuan mesin bed dryer di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu benar-benar dimanfaatkan untuk mempercepat pengeringan gabah, sekaligus meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil panen petani. Menurut Gubernur Mirza, pengeringan gabah di tingkat desa menjadi salah satu kunci agar petani tidak lagi terpaksa menjual hasil panen dalam kondisi basah dengan harga yang lebih rendah. Bed dryer tersebut dikelola kelompok tani Sumber Tani 8 dan terintegrasi dengan pengelolaan pabrik terpadu di Pekon Sumber Agung. Pendengar, mesin itu memiliki kapasitas sekitar 20 ton gabah dalam sekali proses pengeringan. Ketua Kelompok Tani Sumber Tani 8, Andi Lala, mengatakan, sebelum tersedia bed dryer, petani mengandalkan lantai jemur atau terpal untuk mengeringkan gabah. Keterbatasan tempat membuat sebagian besar petani harus menggunakan cara manual tersebut. Baik pendengar, dalam praktiknya, pengeringan secara manual membutuhkan waktu jauh lebih lama. Untuk gabah dari lahan sekitar 1/4 hektar, proses pengeringan dapat berlangsung 3-4 hari ketika cuaca cukup baik dan bisa mencapai 1 pekan saat hujan sering turun. Kondisi tersebut membuat petani menghadapi risiko penurunan mutu gabah, terutama ketika hasil panen tidak segera mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ya pendengar, dengan bed dryer, proses pengeringan diperkirakan dapat dipangkas menjadi sekitar 10 hingga 12 jam untuk kapasitas hingga 20 ton. Menurut Andi, waktu pengeringan yang lebih singkat juga berpotensi menjaga mutu gabah karena petani tidak lagi terlalu bergantung pada kondisi cuaca. Perubahan tersebut dinilai penting karena gabah kering memiliki daya simpan lebih panjang dibandingkan gabah basah. Dalam dialog dengan gubernur, petani menyebut gabah yang sudah kering dapat disimpan hingga sekitar 1 tahun, sehingga petani memiliki pilihan untuk tidak langsung menjual hasil panennya ketika harga sedang kurang menguntungkan. Pendengar, dengan pemanfaatan bed dryer berkapasitas 20 ton tersebut, pemerintah Provinsi Lampung berharap petani Sumber Agung semakin mampu menjaga kualitas hasil panen, mengurangi ketergantungan pada cuaca, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai jual gabah. Dalam jangka panjang, pengelolaan hasil pertanian di tingkat desa diharapkan membuat lebih banyak nilai ekonomi tetap berputar di Lampung dan langsung dirasakan masyarakat. Ya pendengar, itulah informasi kedua ya tentang hilirisasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pemerintah Provinsi Lampung yang mendorong hilirisasi gabah di tingkat desa lewat bed dryer.

Ya, pendengar pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Serui. Pendengar, dari hilirisasi kita, ya, kita beranjak ke informasi berikut tentang ketahanan pangan. Dua informasi terkait akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kota Jakarta Timur gelar panen di 223 lokasi pendidikan dukung ketahanan pangan. Pendengar, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar panen serentak bersama pelajar di 223 lokasi satuan pendidikan pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya menumbuhkan kepedulian pelajar terhadap lingkungan dan mendukung ketahanan pangan. Merujuk data Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur, panen serentak tersebar di 10 kecamatan dengan luas lahan sekitar 0,73 hektar. Lokasi terbanyak berada di Kecamatan Pasar Rebo sebanyak 34 lokasi, di susul Kramat Jati dan Ciracas masing-masing 33 lokasi. Selanjutnya, panen berlangsung di 28 lokasi di Kecamatan Makassar, serta masing-masing 27 lokasi di Duren Sawit dan Cipayung. Sementara itu, Pulau Gadung memiliki 13 lokasi, Jatinegara dan Cakung masing-masing 10 lokasi, serta Mataram 8 lokasi. Pendengar, berdasarkan jenjang pendidikan, panen serentak berlokasi di 126 SD, 56 SMP, 18 SMA, 12 SMK, 9 PAUD, 1 pondok pesantren, dan 1 universitas. Potensi panen mencapai sekitar 2 ton yang terdiri atas buah-buahan, 751 kg sayuran, 6 buah-buahan dan sayuran, juga ikan 547 kg, tanaman obat keluarga 215 kg, tanaman pangan 1002,5 kg, dan telur 5,5 kg. Panen serentak dipusatkan di Pondok Pesantren Ulul Ilmi Cipayung, Jakarta Timur, dengan kegiatan diawali panen kangkung. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Hasudungan A, Sida Balok, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pendengar, pimpinan Pondok Pesantren Ulul Ilmi Ahmad Wajihuddin menjelaskan, para santri telah mengembangkan pertanian di lingkungan pondok sejak 2021 melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia. Munjirin turut memantau kegiatan panen di sejumlah satuan pendidikan lain melalui sumbangan konferensi video, di antaranya SMA Negeri Unggulan MH Tamrin, Universitas Borobudur, dan SMK YPIP Cakung. Pendengar, adapun di SMK YPIP Cakung, panen pakcoy dari sistem hidroponik mencapai sekitar 10 kg. Hasilnya dijual dan dikonsumsi warga sekolah, sedangkan sisa makanan dimanfaatkan sebagai pakan maggot yang kemudian digunakan untuk pakan ikan sebagai bagian dari pengembangan sistem pertanian yang terintegrasi. Ya, pendengar, informasi pertama sudah kami hadirkan ya, seputar ketahanan pangan, di mana pemerintah Kota Jakarta Timur yang gelar panen di 223 lokasi pendidikan dukung ketahanan pangan. Ya, pendengar, informasi kedua masih bertemakan ketahanan pangan, dari swasembada menuju kedaulatan pangan. Pendengar, ada satu pesan penting dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI 14 Agustus 2026. Indonesia sedang memasuki fase baru dalam pembangunan pangan. Pada pidato di hari Jumat, Presiden menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan, Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan. Beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Presiden juga menyebut swasembada beras yang semula ditargetkan dalam 4 tahun dapat dicapai dalam 1 tahun. Capaian tersebut tentu patut diapresiasi. Pangan bukan sekedar urusan pertanian. Ia menyangkut inflasi, daya beli, kesehatan, kemiskinan, stabilitas sosial, dan bahkan ketahanan nasional. Namun justru ketika swasembada mulai dicapai, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih besar. Setelah mampu memproduksi pangan sendiri, apakah Indonesia sudah berdaulat atas pangannya? Pertanyaan ini penting karena swasembada bukanlah garis akhir, ia adalah pintu menuju kedaulatan pangan.

Pendengar, dan pada akhirnya masa depan pangan itulah yang menentukan masa depan kehidupan bangsa. Dari swasembada menuju kedaulatan, dari kedaulatan pangan menuju kedaulatan hidup. Pendengar, itulah informasi kedua ya, sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, dari swasembada menuju kedaulatan pangan. Dua informasi bertemakan ketahanan pangan sudah kami luncurkan ya ke ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Akan kami hadirkan sajian lagu hiburan ya dari Edgar Aronggiar, Pitoy Donama, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercinta.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui 96,4 MHz juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui terus mengudara di ruang dengar Anda tentu saja dengan sajian-sajian terbaik kami. Pendengar, kembali lagi Pro 1 Serui menghadirkan program acara Pilpen Pilihan Pendengar edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, pendengar, di hari Sabtu ini ya, penghujung minggu ini, weekend kali ini, Pilpen hadir kembali menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, maksud kami pukul 12 ya, 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Waduh, ini sudah jam makan siang dan sepertinya saya sudah mulai tidak berkonsentrasi nih. Oke, ya pendengar, di jam makan siang ini ya, kami menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda yang mau berbagi-bagi kabar nih, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus Anda kepada orang-orang spesial Anda ya di siang hari ini, boleh saja ya. Langsung saja sampaikan via udara di Pro 1 RRI Serui, Pilpen Pilihan Pendengar siap menyambungkan atensi manis Anda. Ya, cuaca kali ini ya, panas pica menyala. Boleh nih, siapa yang bisa bergabung untuk buka pintu di siang hari ini ya? Biasanya ada ini, Ade Bonai di Menawi nih. Kalau lagi monit bisa langsung gabung saja ya, Ade Bonai. Ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada, baik yang ada di seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami sapa dari ujung pukul ujung, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga yang mendiami Kabupaten Sejuta Bakawa Ropen sana, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, juga untuk seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui ya, di luar dua kabupaten ini, dari ujung pukul ujung kami sapa, selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, tentu saja ya, dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga bersemangat dalam melakukan aktivitas kita di penghujung minggu ini. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Buat Anda yang lagi menikmati sajian makan siang ya, kami ucapkan selamat menikmati sajian makan siang Anda. Dan bagi Anda yang bersantai-santai ria ya, bersama orang-orang terkasih tercinta Anda, kami juga ucapkan selamat bersantai ria bersama orang-orang spesial Anda di mana saja berada. Ya, buat Anda yang mau kirim-kirim salam, berbagi kabar, juga mau request-request lagu ya, untuk menemani Anda di suasana siang hari yang begitu panas pica menyala ini, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Pilpen akan menghadirkan lagu-lagu requestan Anda. Harapan kami dapat menambah semangat aktivitas siang hari Anda.

Ya baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp ya, di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 RRI Serui edisi Sabtu 15 Agustus 2026 kami hadirkan satu tembang manis ya dari Wemyo Sido, Daun Kering Yang Telah Jatuh. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar Setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, pendengar, Anda yang mau berbagi-bagi kabar ya, berkirim-kirim salam, pesan-pesan khusus spesial Anda di siang hari ini, atau hanya sekedar mampir dan mengucapkan selamat makan siang juga boleh ya. Bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-671. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas siang hari Anda di penghujung weekend kali ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, di Pilpen siang hari ini kami juga menyampaikan ya, dari keluarga besar RRI Serui, mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas terpanggilnya salah satu pemerhati atau fans RRI Serui yang selalu bergabung, setia bergabung dan memonitor siaran program 1 RRI Serui. Telah meninggal dunia Bapak Denny Henry Gomar, atau lebih akrabnya ya, yang sering kami sapa Bapak Denny Gomar. Almarhum meninggal di Biak tanggal 14 Agustus 2026. Ya, pendengar, kami ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Denny Henry Gomar. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi almarhum selama hidup. Beliau selalu bergabung ya dengan program 1 RRI Serui, tentu juga almarhum mengambil bagian juga ya dalam acara-acara yang kami hadirkan dari program 1 RRI Serui. Semoga keluarga yang ditinggalkan almarhum diberikan kekuatan dan kesabaran, juga iman yang teguh, penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, pendengar masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-671. Ya, kami mau sapa-sapa ya. Selamat siang, selamat beraktivitas buat yang ada di seputaran Yapan, Mandala sana. Ada Mamit, ada Wawing, juga ada Putri Lembata. Selamat siang, selamat berapa aja ya di weekend kali ini ya, di Sabtu kali ini. Mungkin lagi sesuaikan dengan cuaca ya, karena panas lagi DJ ya, alias cuci pakaian. Ya, selamat siang saja ya buat yang ada di seputaran Yapan sana, juga yang ada di Kampung Harapan nih, Maven. Sudah lama tidak kedengaran suaranya nih, Maven. Selamat siang, selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Juga di seputaran Kamhar ya, ada laki-laki seribu bakau. Ya, juga buat Bung X ya, yang ada di Papua Tengah sana. Posisi terakhir di mana nih Bung X nih? Belum kedengaran suaranya nih. Oke, selamat siang saja ya buat Bung X di mana saja berada dengan aktivitasnya di siang hari ini. Sukses selalu ya. Juga buat yang punya kota ombak Sarmi, ada KST. Oke, selamat siang KST. Sudah lama tidak kedengaran suaranya ya. Selamat beraktivitas saja. Ya, dan yang ada di seputaran Taraus ini dengan berbagai singkatannya yang andalan sekali. Ya, selamat siang ya buat Bung Aide Manafariri, selamat beraktivitas di siang hari ini. Juga yang punya Gang Surabaya ya, ada Putri Sisbel. Selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, juga kami mau sapa nih yang jauh di sana, di Dawai sana ya. Ada kakak Onavi dan juga keluarga. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ya, dan tentunya buat seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu ya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian yang lagi makan siang nih. Selamat menikmati sajian makan siang Anda bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, 0983-32999, juga 0821-9091-671. Masih menantikan atensi manis Anda di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, lupa nih untuk menyapa senior kami ya, yang ada di seputaran Anot sana nih, ada Bapak Theo Imbiri, wow, the legend ya, the legend of komentator di Stadion Marora nih. Selamat siang saja ya buat Bapak Theo Imbiri, sehat-sehat selalu dan selalu setia ya monitor siaran Pro 1 RRI Serui. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar, ada satu atensi masuk via WhatsApp ya. Dari ID3. Oke, dari ID3 di Wainak. Ucapannya selamat siang Pilpen, mau kirim salam buat keluarga di Maria Day dan seputaran RSUD Serui. Oke, ID3 mau request lagu Angin dari Dodi Latu Hari-Hari. Oke, memang cuaca kali ini panas ya, jadi kita butuh angin untuk menyejukkan. Terima kasih ID3 dari seputaran Wainak sudah bergabung ya di acara Pilpen siang hari ini. Selamat siang saja buat Bung ID3 dan juga keluarga, selamat beraktivitas di siang hari ini. Lagu Angin dari Dodi akan kami hadirkan spesial buat Bung ID dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 12:28 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Kami masih menantikan atensi manis Anda di line telepon 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu requestan ya dari Bung ID3 di seputaran Wainak. Angin dari Dodi Latuhari-hari. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Baik, mendengar pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, pendengar, sudah ada atensi masuk ya via WhatsApp. Dari Airandex. Oke, Airandex di Kompleks 221. Oke, selamat siang saja ya buat Airandex dan juga keluarga di Kompleks 221. Airandex mau salam rindu nih buat Ade Abi di Sarmi. Oke, Ade Abi di Sarmi, ada salam rindu ya dari kakak Airandex. Juga yang lagi bersantai di rumah, ada Tete Koma, ada Babnis, ada Babtu Amsal. Oke, kakak Amsal hari ini libur ya, selamat siang saja ya buat kakak Amsal. Oke, Airandex mau request lagu dari Morde Sawaki, Ai. Oke. Ya, terima kasih ya buat kakak Airandex sudah bergabung di acara Pilpen siang hari ini. Dan buat keluarga semua yang sudah disebutkan tadi ya, selamat siang saja, selamat beraktivitas juga bersantai di siang hari ini. Lagunya dari Morde Sawaki Ai akan kami hadirkan ya, spesial buat kakak Ai dan juga keluarga tercinta. Ya, pendengar di belakang kakak Airandex, masih kami nantikan atensi manis Anda di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Pendengar, pukul 12:43 waktu Indonesia Timur, acara Pilpen akan kami akhiri di pukul 12:58 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, untuk menghibur Anda di siang hari ini, kami hadirkan lagu requestan ya dari kakak Airandex di Kompleks 221 dari Mordes Lawaki, Ai. Spesial buat kakak Airandex dan keluarga juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar ProSatelit RRI, di mana saja Anda berada. Pukul 12.50 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya pendengar, ada atensi masuk ya via WhatsApp dari yang ditunggu-tunggu nih, Papua Selatan, Papua Tengah ya. Ada Bung X yang sudah mampir ya via WhatsApp. Ya, Bung X mau ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas ya bagi seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Dan Bung X juga mau request lagu bahasa Biak nih, Nadi Awin. Oke, siap ya Bung X, akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

Ya baik, pendengar, akan kami hadirkan ya lagu requestan dari Bung X nih, Nadi Awin. Oke, sebagai sesama orang Biak ya, saya artikan Nadi Awin artinya doa ibu ya. Ya, kita tahu bersama bahwa doa ibu sangat besar ya, sangat ajaib ya. Ya, doa ibu akan selalu menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Seorang ibu tentu saja ya tidak akan pernah melupakan untuk mendoakan keberhasilan, kesuksesan anak-anaknya. Oke, Nadi Awin, kami persembahkan spesial buat Bung X dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Sruidi, mana saja Anda berada.

Ya, baik pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui, edisi Sabtu 15 Agustus 2026 dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat pemerhati yang sudah bergabung. Ada ID3 dari Wainakawini dan juga Kakak Airan Dex dari Kompleks 221 dan juga Bung X dari Nabire. Kami ucapkan terima kasih ya buat partisipasi atensinya via WhatsApp. Sudah meramaikan nih program acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya pendengar, Pilpen akan kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi besok ya, Minggu 16 Agustus 2026 di pukul yang sama, jam yang sama ya, pukul 12 waktu Indonesia Timur dan berakhir di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui edisi berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita, dinamika olahraga, dan juga potensi daerah. Selamat mengikuti warta berita dinamika olahraga.
1: Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oporto Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Alfred Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kalhin ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bouzon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Caesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Ya, iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. 5 Agustus ya, sampai ya. Sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang ini kami masih akan menyoroti tentang bagaimana pasca terjadinya gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi sekitar 7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan serta kerusakan plafon Masjid Hotel Mutmainah. Tapi kami juga akan coba perbarui informasinya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, selamat siang, Pak Muiz.
2: Siang, Bu.
0: Iya, kita juga tersambung ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta. Ya. Pak Silmeta sudah bersambung bergabung bersama kami juga ya siang ini ya.
2: Siang. Oke. Okay.
0: Baik, Pak Meta, kita ke Pak Muiz dulu ya untuk update di wilayah Bima. Boleh diceritakan Pak Abdul Muiz, gempa yang terjadi pada pagi tadi, bagaimana dampaknya di wilayah sana?
2: Jadi akibat dampak dari gempa tadi pagi, ada beberapa yang rusak di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu, karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah, rumah panggung 12 tiang, Bu, robo, rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03, RW 02, Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu.
0: Baik. Nah, dan ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?
2: Terasa betul, Bu. Di Bima.
0: Bisa digambarkan seperti apa, Pak? Untuk aktivitas masyarakat di sana mungkin sempat terhenti atau mungkin masyarakat juga sempat berhamburan keluar rumah, ada kepanikan di sana?
2: Jadi pada saat gempa tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berhamburan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir. Kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar.
0: Oke.
2: Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
0: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Iya. Kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat kemana nih, Pak, untuk melakukan evakuasi diri?
2: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi, kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
0: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
2: Ada kepanikan.
0: Baik. Ya. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak, Pak, di wilayah Bima?
2: Ada korban luka satu orang di Kecamatan Sape, untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
0: Oh, berarti nelayan ya?
2: Nelayan, ya.
0: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
2: dia
0: terluka.
2: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih, luka robek pada bagian kaki akibat panik.
0: Oke. Okay. Yeah. Akibat adanya kepanikan ya. Itu baru satu yang maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya.
2: Untuk sementara itu.
0: Sementara ya.
2: Korban. Ya.
0: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur di ND seperti apa, Pak Meta?
3: Baik, dapat kami laporkan untuk dampak gempa Nagekyo di wilayah Kabupaten ND terjadi kerusakan bangunan, kemudian longsoran yang menutupi beberapa ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Tadi sekitar pukul 6:15 Pemda ini sudah meneruskan atau melakukan himbauan, kita sebarkan ke medsos sebelum waktu krusial layanan telekomunikasi berhenti. Kebetulan dapat mencegah kepanikan masyarakat dari isu terkait dengan tsunami.
0: Untuk kerusakan bangunan ada berapa banyak Pak yang terdata di sana?
3: Untuk sementara yang terjam ini, yang dari ruas jalan ada dua ruas jalan, kemudian fasilitas publiknya ringan kan, apa ada beberapa plafon termasuk di daerah areal kantor bupati tadi, kemudian 15 rusak, rumah rusak ringan, ada dua tempat ibadah, kemudian satu fasilitas PAUD yang dilaporkan, tetapi terus berkembang, akan kami update tiap jam. Yeah.
0: Ini data sementara ya.
3: Kami berterima kasih tadi pagi kita sudah lakukan rapat
0: ya.
3: Kabupaten dihadir oleh Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, terus teman-teman dari PLN, PDMND, lalu dari Telkomsel, teman-teman dari PMND, Unit SAR, PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, guna menentukan langkah yang tercepat untuk merespon kejadian yang terdampak di wilayah Kabupaten Ende. Beberapa ruas jalan sudah dikerjakan teman-teman balai jalan yang akses luar arah barat Ende, Tenangan Penda. Terus teman-teman PUPR sudah menggarap yang menjadi kewenangan kabupaten di daerah Wolotopo dan sekitarnya. Dan di daerah Arubara yang tertutup longsor, sementara sedang dikerjakan. Balai Jalan juga sedang menggarap untuk ke ruas timur exit ND. Demikian, terima kasih.
0: Baik, kalau korban luka adakah tidak Pak di wilayah ND?
3: Sementara korban luka banyak yang masuk. Beberapa informasi selain korban luka akan kami sampaikan. Setelah kami mendapatkan informasi resmi.
0: Belum ada data pasti ya
3: informalnya,
0: hingga saat ini.
3: Non formalnya sudah ada tetapi kami belum bisa merilis. Kami tunggu informasi resmi dari Bapak Desa. Untuk segera kami rilis apakah ada korban jiwa dan
0: tidak.
3: Sementara status kita siaga darurat DND, kami terus berkoordinasi, kemungkinan akan bisa kita tingkatkan menjadi tanggap darurat berdasarkan data informasi yang masuk nanti. Demikian.
0: Ada korban luka tapi belum terdata secara pasti ya, sehingga belum bisa dirilis berapa banyak ya Pak Meta untuk saat ini.
3: Karena kita tadi di dengan teman-teman Telkomsel ada kendala terkait komunikasi kita karena supply kelistrikan dari tadi disampaikan juga teman-teman PLN, mereka sedang berupaya untuk memulihkan layanan listrik. Nah, untuk jaringan komunikasi ini sangat bergantung dari supply listrik. Beberapa BTS kita memang menggunakan genset namun kapasitasnya sangat kecil. Ya, tapi kita bersyukur karena jam-jam krusial tadi kita sudah bisa mengirimkan tentang peringatan dini tsunami sehingga teman-teman kita di wilayah selatan tidak panik. Lalu teman-teman kita di bagian utara bisa segera menjauh dari pantai. Demikian.
0: Oke, untuk belasan rumah rusak tadi berada di wilayah mana Pak persisnya?
3: Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Nanti resminya akan kita...
0: Secara keseluruhan ya, total ada 15.
3: Iya. Demikian ya. Baik. Kita bisa akhir ya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak. Kita tunggu ya update-nya ya Pak Meta. Terima kasih banyak. Pak Abdul Muiz, kami lanjut kembali ya. Kalau di wilayah Bima, tadi masyarakat pesisir ya sempat mengalami kepanikan, kemudian sempat apa ya evakuasi juga ya ke wilayah-wilayah yang mungkin terbilang aman. Tapi ada tidak posko-posko yang didirikan oleh BPBD untuk menampung mereka sementara?
2: Untuk sementara belum. Nanti. Jadi Dinas Sosial sudah melakukan itu, bangun tenda, tapi sekarang masyarakatnya sudah kembali.
0: Oh, sudah kembali ke rumah?
2: Iya, ke rumah.
0: Ya.
2: Ya. Nah, kembali ke rumah.
0: Ya.
2: Setelah dicabut
0: peringatan tsunami tadi ya, berakhir ya.
2: Ya.
0: Oke. Nah, ketika terjadi gempa yang cukup terasa tadi, apakah ada gempa-gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat Bima?
2: Dirasakan juga.
0: Masih ada ya?
2: Masih ada. Iya.
0: Itu intensitasnya berapa menit sekali atau mungkin berapa jam sekali, Pak?
2: Itu enggak menit ya.
0: Per menit ya?
2: Jam.
0: Sekian menit ada gempa, kemudian ada gempa lagi. Tapi getarannya apakah sama seperti yang pertama kali terjadi ketika
2: yang pertama, besar? Beda, Bu. Beda. Yang pertama yang terasa betul. Jadi yang berikutnya tidak terlalu besar, tapi terasa.
0: Ya, kalau di wilayah Bima ada tidak dampak lainnya? Seperti halnya tadi kan kalau di wilayah ND ada sempat terjadi longsor karena memang karakteristik wilayahnya juga ada tebing-tebing. Kemudian ketika ada getaran terjadi longsor. Kalau di Bima dampak lainnya seperti apa, Pak?
2: Untuk sementara datanya belum ada nih, Bu. Belum kita ini untuk data longsornya. Cuma ada beberapa kerusakan tadi akibat gempa tadi itu aja sementara.
0: Iya. Nah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk bagaimana jika terjadi gempa susulan yang mungkin akan terasa juga di sana?
2: Kami melakukan komunikasi koordinasi dengan para camat Muspika yang ada di masing-masing kecamatan untuk melakukan ya, bentuk penyelamatan terhadap keluarga atau masyarakat dan memberikan laporan kepada kami agar kami juga bisa untuk melakukan penanganan bersama teman-teman Basarnas, TNI Polri yang ada di Kabupaten Bima.
0: Ya, oke, koordinasi terus ya bagaimana agar masyarakat ini bisa tercover untuk perlindungan dari bencana-bencana gempa dan kemudian susulannya juga ya.
2: Iya, Bu.
0: Oke, baik. Pak, kalau misalnya di sana bangunan rumahnya memang rumah-rumah panggung seperti itu ya, atau seperti apa gambarannya? Tadi yang sempat rusak rumah panggung ya?
2: Iya, rumah panggung, ada rumah batu juga ya, rumah permanen. Jadi rumah panggung. Jadi kalau di Kecamatan Lambu itu rumah panggung 12 tiang tuh, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Karena memang wilayah pesisir ya, sering dilintasi oleh air laut ya. Jadi karakter rumahnya seperti itu bangunannya.
2: Iya. Roboh dia nih, rusak berat dia.
0: Rusak berat. Untuk penanganannya seperti apa untuk rumah yang rusak ini? Apakah ada tempat apa ya, semacam tempat evakuasi atau penampungan sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat?
2: Kami akan melakukan mau bangun tenda di situ, Bu. Untuk penanganan awal untuk keluarga yang terdampar, khusus yang rumahnya roboh atau rusak berat itu.
0: Oh, oke. Okay. Akan disiapkan ya posko ataupun tenda darurat dari BPBD ya?
2: Tenda darurat, dari Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial.
2: BPBD, ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas update-nya. Kita nantikan juga ya bagaimana perkembangan di wilayah Bima nanti. Terima kasih banyak. Salam tangguh, Pak Abdul Muiz. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Pak Abdul Muiz. Tadi sebelumnya juga ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan layanan 3 operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Smart ikut terdampak gempa magnitudo 7 yang mengguncang Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Wayantoni Suprianto mengatakan, pihaknya memastikan pemantauan dan pemulihan jaringan telekomunikasi terus dilakukan bersama para operator seluler. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Kami masih akan terus mengupdate ya bagaimana dampak dari adanya kejadian gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Mbai Nagokeo, Nusa Tenggara Timur pada pagi tadi. Dan tidak hanya dirasakan di wilayah darat saja, karena gempa juga berdampak pada aktivitas di pesisir pantai ataupun laut, dan juga dikabarkan ada beberapa kapal yang terseret ke tengah laut pasca adanya gempa yang terjadi di sana. Kami akan perbincangkan siang ini juga bersama dengan kepala kamar mesin salah satu kapal yang kapalnya terseret ya ke tengah laut pasca gempa NTT, bersama dengan Pak John.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang.
0: Siang Pak John. Pak John, boleh disampaikan Pak John saat ini berada di wilayah mana?
2: Halo?
0: Iya, Pak John saat ini ada di wilayah mana Pak John?
2: Saya berada di Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo. Kabarnya tadi juga sempat terdampak ya dari adanya gempa yang terjadi di NTT sana. Boleh cerita Pak untuk ketika gempa terjadi?
2: Begitu gempa terjadi di kurang lebih 5.30, sekitar jam 6 itu kami merasakan guncangan dari laut di kapal kami. Dan kapal kami dari pihak Kabandaran Labuan Bajo itu ditarik kita ke tengah karena air mulai dampak surut sebagian. Jadi kita harus ke tengah. Begitu, Bu.
0: Iya, posisi Pak John
2: di tengah lautnya.
0: Posisi Pak John ketika pagi tadi berada di kapal atau berada di pesisir ingin berlayar ke suatu tempat, Pak?
2: Iya, lagi posisi di pesisir berlayar ke suatu tempat.
0: Iya, rencananya mau kemana tadi, Pak?
2: Rencana kita tadi yang ke daerah apa namanya, destinasi di Labuan Bajo, satu destinasi.
0: Ya, karena mengingat wilayahnya kepulauan ya, sehingga untuk kapal di sana sering berlayar ya, Pak John. Nah, ketika gempa terjadi, apakah ada tanda-tanda yang sebelumnya dirasakan juga? Seperti tadi kan sempat ada air surut, kemudian ada lagi tidak, Pak?
2: Susulan sih ada yang keras pertama itu kurang lebih ya, setengah jam lebih lah.
0: Sekitar 30 menit. Getarannya, Pak. Halo, Pak John. Ya, memang mohon maaf ya pendengar, untuk jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur memang masih terkendala. Pak John, masih mendengar suara kami?
2: Masih.
0: Ya, ketika gempa terjadi, Pak John saat itu bersama dengan siapa saja, Pak? Apakah ada nelayan-nelayan ataupun awak-awak kapal lainnya juga?
2: Banyak juga namanya, tapi tidak sebanyak yang ini, paling ada 1-2 atau gitu.
0: Guncangannya gitu. Seperti apa sih Pak tadi ketika terjadi?
2: Wah, keras. Kapal kita lumayan besar, tapi terasa sampai di semua-semua kabin kamar, kabin-kabin kru, kabin tamu, semua terasa.
0: Keras, cukup keras. Kalau kapal Pak John
2: keras.
0: Ini?
2: Di tengah laut itu sangat-sangat keras kalau menurut saya, soalnya selama ini saya berlayar pun walaupun ada gempa.
0: Ya, ketika itu seperti apa Pak gambarannya? Karena kalau dari video-video yang saya lihat ya, ini banyak sekali barang-barang yang berhamburan. Kalau kapal Pak John sendiri ini menampung apa? Membawa apa Pak? Ya. Halo Pak John?
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya.
0: Kapal Pak John sendiri apa Pak logistiknya? Membawa barang-barang apa? Atau ini kapal untuk apa ya, mobilitas saja?
2: Kami dari kapal pariwisata juga.
0: Oh, pariwisata.
2: Kami dari superyacht.
0: Iya. Tadi guncangannya cukup besar, cukup kuat, karena kalau saya melihat beberapa video, ini ada barang-barang yang berhamburan ya di tepi-tepi pesisir pantai seperti itu ya Pak John. Apakah Pak John juga seperti itu?
2: Betul. Kalau kami masih bisa diteratasi, tapi kalau yang lain itu enggak. Saya lihat banyak yang keluar kerahkan.
0: Nah, ketika terjadi gempa, bagaimana? Adakah pemberitahuan dari pihak-pihak terkait untuk menghentikan aktivitas pelayaran sementara, Pak? Halo, Pak John? Ya, mohon maaf pendengar ya, karena memang jaringan telekomunikasi di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini mengalami kendala. Tadi beberapa narasumber kami juga sempat mengalami kendala jaringan ketika dihubungi ya.
2: Halo, halo.
0: Ya, Pak John, silakan dilanjutkan ya, Pak John.
2: Jadi dari satu jam itu kami ada bunyi kayak lonceng dari darat itu, bahwa bertanda bahwa air surut gitu. Jadi kami diberitahukan untuk lebih jauh supaya jangan menghindar dari
0: area
2: deratan
0: laut
2: air
0: ya.
2: surut itu.
0: Ada pemberitahuan semacam bunyi lonceng ya, berarti ya?
2: Ya, betul, betul.

0: Lanjutnya.
1: Iya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jun, kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkininya nanti di kesempatan berikutnya mungkin Pak Jun juga bisa menggambarkan situasi di kawasan Labuan Bajo. Terima kasih Pak Jun atas waktunya. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, baru saja kami berbincang bersama dengan salah seorang masyarakat di Labuan Bajo ya, Kepala Kamar Mesin Kapal yang terdampak juga dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur karena tidak hanya berpusat di Nagekeo saja, tapi beberapa wilayah lainnya juga ikut turut terdampak dari adanya gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pendengar kita jelang, Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Santiago, baitare, gaturango, puti, womino, pandiago, goma, nemuka kepa, kongone, wape aboine, aboine, nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
2: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, warta berita dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Serui, tentu saja masih akan terus kami hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menemani suasana siang hari Anda di penghujung minggu ini, Sabtu 15 Agustus 2026.

Mendengar pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program A1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi terkait gempa yang hari ini ya mengguncang daerah Nusa Tenggara Timur. Gempa magnitudo 7,7 guncang Nusa Tenggara Timur. Ini kondisi terkini dan data korbannya. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno langsung menuju wilayah terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. BNPB juga langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Dukungan logistik dan peralatan juga disiapkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Pendengar, pemerintah telah mengarahkan satu unit helikopter untuk membantu mobilisasi logistik dan mendukung kebutuhan operasional penanganan darurat termasuk kemungkinan evakuasi apabila diperlukan. Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data di lapangan hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tercatat satu orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Sika, sementara korban luka tercatat di Kabupaten Sika dan Kabupaten Nagekeo. Pendengar, sebelumnya dalam laporan awal disebutkan terdapat 2 korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas di lapangan, data tersebut diperbaharui menjadi 1 orang meninggal dunia. BNPB menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam laporan awal tersebut dan akan terus memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Saat ini pendataan dan verifikasi terhadap korban maupun dampak lainnya masih terus dilakukan oleh BPBD bersama unsur terkait di lapangan. Pendengar, selain itu, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo mengungsi secara mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara itu, di Kota Bima tercatat 1 kepala keluarga atau 6 jiwa terdampak. Pendengar, dampak kerusakan sementara yang telah teridentifikasi meliputi 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak sedang, 2 unit rumah rusak ringan, 1 gedung bulok terdampak, 3 fasilitas umum rusak ringan, serta 6 kantor pemerintah terdampak. Data tersebut masih bersifat sementara dan terus diverifikasi oleh BPBD bersama unsur terkait. Wilayah yang dilaporkan merasakan guncangan antara lain Kabupaten Nagekeo, Sika, dan Manggarai Barat di NTT, Kota Bima dan Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros di Sulawesi Selatan. Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respon terhadap peringatan dini tsunami. Pendengar, berdasarkan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, BMKG menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir pada pukul 7.31 hingga 7.31 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi. Hingga saat ini, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum kondusif, sementara pendataan dan verifikasi lapangan masih dilakukan. Di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan situasi dengan jalan dilaporkan mengalami kemacetan dan aliran listrik yang masih padam.
Baik pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan daerah sekitar yang terdampak, yang terjadi hari ini ya, Sabtu 15 Agustus 2026. Tentu saja kita terus mendoakan supaya gempa ini terjadi ya, hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan semoga warga Nusa Tenggara Timur dan daerah terdampak lainnya boleh tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, pendengar, satu lagi informasi kami hadirkan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Masih terkait dengan gempa 7,7 magnitudo yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan wilayah terdampak sekitar. Wapres, pemerintah pastikan penanganan gempa NTT berjalan cepat. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas bencana gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Wapres Gibran menegaskan pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan penanganan darurat dan proses evakuasi, termasuk pendataan dampak bencana serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Akibat gempa ini, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Pendengar, gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Hal yang sama disampaikan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa agar masyarakat yang terdampak gempa di NTT boleh diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia pun berharap tidak ada korban akibat bencana ini dan aktivitas masyarakat kembali normal. Prasetyo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait bencana ini. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena. Koordinasi sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat untuk penanganan pasca gempa dilakukan secepatnya. Pendengar, Menteri Prasetyo mengatakan Indonesia berada di jalur Ring of Fire oleh lingkar cincin api Pasifik. Konsekuensinya, Indonesia menjadi wilayah yang rawan dilanda bencana, mulai gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi. Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut ya, informasi seputar gempa 7,7 magnitudo yang melanda daerah Nusa Tenggara Timur dan wilayah terdampak lainnya. Kita doakan semoga bencana ini segera berlalu dan warga masyarakat NTT boleh berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Pendengar, pukul 14:21 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan beberapa tembang manis ya, untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, siang menjelang sore ya, maksud kami, semoga tembang hiburan yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di sore hari ini ya, walaupun cuacanya turun hujan. Ya, tetapi tidak mengurungkan semangat Anda untuk menjalankan aktivitas Anda di penghujung minggu ini. Yang beraktivitas di luar rumah ya, yang harus langsung terkena hujan nih di sore hari ini, tetap jaga kesehatan. Juga yang berkendara ya, tetap memperhatikan prosedur keselamatan Anda. Baik pendengar, tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama program A1 RRI Serui. Pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Petugas Bandara Sentani gagalkan penyelundupan 3,7 kg ganja. Pendengar, petugas Aviation Security Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Papua menggagalkan penyelundupan 3.768 gram atau 3,7 kg ganja milik calon penumpang tujuan Sorong. Humas Bandara Sentani Citra Mahesa Nusantara di Sentani, Jayapura mengatakan ganja seberat 3,7 kg itu hendak diselundupkan ke Sorong menggunakan pesawat Lion Air JT-799 pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Penggagalan penyelundupan ganja itu berawal saat petugas passenger security checkpoint menggunakan mesin X-ray mendeteksi adanya citra anomali di koper warna kuning yang teridentifikasi sebagai bagasi milik calon penumpang berinisial HH. Pendengar, setelah koper dibuka, di dalamnya terdapat 188 paket ganja yang dikemas dalam plastik bening dengan berat seluruhnya 3,7 kg. Pemilik koper berinisial HH beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Citra Maisa mengatakan, sejak April hingga Agustus 2026, pihaknya sudah menyita sekitar 14,5 kg ganja yang hendak diselundupkan ke berbagai daerah di tanah Papua. Pendengar, tercatat 5 kasus penyelundupan ganja yang digagalkan petugas Bandara Sentani, yakni pada 4 April sebesar 7,2 kg dan pada tanggal 13 Juli sebesar 2,6 kg dan tanggal 5 Agustus seberat 940 gram dan yang terakhir adalah tanggal 12 Agustus seberat 3,7 kg. Dengan adanya upaya penyelundupan narkotika jenis ganja, pihak pengelola Bandara Sentani akan memperkuat pengawasan dan terus bersinergi dengan instansi lainnya. Untuk itu, tambah Citra, manajemen Bandara Sentani berkomitmen untuk aktif mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Jayapura maupun di seluruh Indonesia melalui penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi personil, pemanfaatan teknologi deteksi modern, serta kolaborasi erat dengan aparat penegak hukum dan seluruh stakeholder terkait. Ya, pendengar, itulah satu informasi ya yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang petugas Bandara Sentani yang menggagalkan penyelundupan 3,7 kg ganja. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Ya, baik pendengar, setiap program satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 14:58 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda ya dari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 14:58 di edisi Serui siang ini. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya dalam edisi Serui sore ini. Saudara Hans Mansai akan menemani ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan berkelebat yang umumnya terletak di daerah Batam Tunda dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, bulu cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengalir dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Awal abad 20, burung cendrawasih marak di Pulau Bintan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab munculnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih. Lestarikan juga hutan Papua sebagai rumah bagi burung surga cendrawasih. Biarkan cendrawasih

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada. Pemerintah Republik masih ada. Wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah
4: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program pangan murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan pangan murah pasti mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
2: Nah, saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi,

0: Nah, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
1: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
0: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Naldik Solya melaporkan.
2: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansenimbra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
4: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
3: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
4: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
3: Momentum Hari Ulang Tahun ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, adapun puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
2: Dalam kesederhanaan, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso gelar perlombaan bersama masyarakat perbatasan darat RI PNJ Kampung Umap. Berikut dilaporkan Yoris Goden dari RRI Bovendigul.
5: Ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun dalam kesederhanaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso. Dan Kisatgas Yonif 714 SM menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Yonif 714 SM sebagai wujud menghadirkan masyarakat dan anak-anak di Tapal Batas untuk turut ambil bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan RI secara bersama-sama. Selain itu, pembagian baju sekolah dan kelengkapan sekolah lainnya akan dilaksanakan Satgas.
6: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, khususnya di Kampung Umap, kita melaksanakan beberapa perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju sekolah, tas-tas sekolah, dan lain-lain. Untuk perlombanya dimulai dari kemarin, tanggal 13, sampai tanggal 17, puncaknya tanggal 17, yaitu melaksanakan lomba panjat pinang.
5: Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Umap, Marius Kamim, menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 714 SM yang sudah bersedia memberikan ruang bagi anak-anak dan masyarakat perbatasan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ia mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan 17 Agustus tersebut.
7: Marilah kita semangat melaksanakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat sekalian diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus 2026.
5: Dan Pos Umap menjelaskan untuk puncak pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga malam hari. Diharapkan kepada masyarakat perbatasan agar dalam rangkaian kegiatan untuk selalu berhati-hati sehingga semarak HUT Kemerdekaan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigul. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire turut diwarnai lomba yos panjalan. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya Papua dan mempererat kebersamaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
8: Lomba Yos Panjalan di Kabupaten Nabire digelar Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Langkah Bersama Budaya Membara, peserta memulai perjalanan dari kantor Bupati Nabire di Jalan Merdeka dan berakhir di Taman Gisi Nabire. Rute lomba tersebut memiliki total jarak sekitar 2,3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan Yos Panjalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan Yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
9: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih Yospan karena Yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua, ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan. Nah, di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
8: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire UNCCJ Lamere mengatakan, keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
10: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Nah, ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, adik yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
8: Lomba Yospan Jalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Mahasiswa KKN Uncen latih ibu dan remaja putri olah sagu jadi es krim. Berikut laporan dari RRI Serui bersama Agus Tanawani.
11: Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 28 menggelar pelatihan pengolahan tepung sagu menjadi es krim bagi ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis 13 Agustus 2026. Ketua kelompok 28 mahasiswa KKN Uncen, Filipus Wanma, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal, khususnya sagu, menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, sagu tidak hanya dapat diolah menjadi papeda, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai jual dan diminati masyarakat, salah satunya es krim berbahan dasar sagu.
12: Sagu itu kalau tong jual sendiri ke pasar tuh, mungkin tanpa diolah menjadi kue kering pasti harga tukar nilai jualnya tuh rendah dibanding kalau tong olah lagi seperti menjadi olahan tradisional es krim, kue-kue, gula yang tadi sudah Mama sampaikan, itu pasti nilai tukarnya tuh bisa jauh melambung tinggi.
11: Pelatihan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Desi Magdalena Mirino ST. Desi berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat dipraktekkan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal yang tersedia.
13: Adik-adik bisa ada bersama dengan warga masyarakat yang ada di kampung ini membuat satu perubahan di kampung ini. Yang saya sendiri mungkin berpikir apakah sudah mulai melakukan pelatihan atau baru mulai menyajikan materi begitu. Harapan saya dengan materi yang mungkin nanti sebentar diajarkan oleh adik-adik terutama ketua kelompok itu bisa diterima atau diresapi oleh Bapak Ibu ataupun terutama Ibu-ibu PKK yang ada di kampung sehingga itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan ataupun ibu-ibu PKK yang ada di kampung sini. Ya, ini saya ingin membuka saja, kalau berbasis kearifan lokal berarti kita melihat potensi yang ada di kampung sini, terutama sagu. Saya lihat.
11: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani, Absalon Anderi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa KKN Uncen di wilayahnya. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan termasuk pengolahan sagu menjadi es krim.
14: Mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, MSI, serta wakilnya, Kepala Dinas BPMPK dan Kepala Desa Jawakukat, Andris D. Numberi SE, yang juga telah memberikan dorongan motivasi, sehingga bisa mahasiswi Uncen Jayapura yang berjumlah 1.035 orang, yang terpencar di 50 kampung, 3 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga di kampung, lebih khusus di Kampung Yapanani, berjumlah 21 orang yang pada saat yang harinya hadir untuk memberikan ilmu kepada kami masyarakat di Kampung Yapanani, yaitu pengelolaan tepung sagu menjadi es krim.
11: Absalom berharap kolaborasi mahasiswa KKN bersama masyarakat dapat terus menumbuhkan semangat untuk membangun kampung Yapandani secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak terhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk olahan sagu yang mampu meningkatkan kreativitas, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat di kampung Yapandani Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.
3: Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dih, nyamuknya banyak sekali. Mana sekali gigit, bisa bikin meriang lagi.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah
4: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi.

0: melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di mana namanya tuh tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada beberapa
2: titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
7: Halo, Bang.
3: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
7: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
3: Soalnya oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan lengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurike Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurike Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang untuk itu jadi terbuka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
5: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ted Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ted menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
6: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
5: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
7: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
5: sudah. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafiliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Kami berluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia penyapa malam di kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan kami hadirkan juga dialog-dialog di antara dalam setiap dialog yang kami hadirkan. Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar, untuk malam ini pun Anda yang berada di wilayah terdampak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI bagaimana situasi dan kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pada malam hari ini di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Sementara kami ambil informasi dari bnpb.go.id, telah terjadi gempa juga bermagnitud 6,4 di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada hari ini sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Barat atau petang tadi. Berdasarkan keterangan dari BMKG, epicentrum gempa berada di kedalaman 163 km, pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. BNPB atau BPBD Provinsi Sumatera Utara melaporkan gempa dirasakan di beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, Kabupaten Pakuak Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk Anda juga yang berada di seputar wilayah tersebut, Anda bisa menghadirkan informasinya kepada Pro 3 RRI bagaimana kondisi Anda dan juga masyarakat yang berada di sana pasca gempa bermagnitud 6,4 tepatnya di sekitar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Baik pendengar, dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3, kami di sesi ini hadirkan informasi tentang pemerintah Indonesia mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora dengan keahlian strategis yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia perlu mempertahankan talenta terbaik tanpa memaksa mereka memilih antara peluang global dan ikatan dengan tanah air dengan penerapan yang tetap selektif melalui penyaringan yang ketat. Apakah kewarganegaraan ganda menjadi solusi untuk menarik kembali talenta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri atau justru berisiko mengaburkan loyalitas? Nah, kita akan berbincang tentang hal tersebut bersama dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Profesor Hufron.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Hufron, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Fajar,
1: kabar? Alhamdulillah baik. Prof, baik ya? Sehat ya?
2: Baik, siap, baik. Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini usulan pemerintah untuk menerapkan duit kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ini kabar baik juga atau bagaimana pandangannya, Prof?
2: Yang pertama tentu kalau kita baca Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, asasnya yang dianut adalah warga negaraan tunggal, kecuali dalam hal tertentu, misal ada kaitannya dengan duwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas, khusus di undang-undang di pasal 4 itu kaitannya dengan anak yang belum berumur 18 tahun, di mana dari hasil perkawinan campuran, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing gitu. Yang kedua adalah anak yang lahir dari suatu negara yang menganut ius soli, di mana diakui berdasar asas kelahiran, tapi kemudian orang tuanya adalah berkewarganegaraan Indonesia gitu. Hanya terbatas pada dua itu, kemudian dibuka perkecualian untuk apa yang disebut dengan kewarganegaraan ganda. Jadi kalau misal tentu kita bicara soal seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, tentu menurut saya menyambut dengan apresiasi gagasan itu, yang menurut saya adalah tidak saja nasionalisme sebatas formalitas atau identitas semata, tetapi juga ada lebih ke soal nasionalisme yang lebih berkontributif gitu. Jadi tidak dibatasi semata-mata oleh paspor barangkali ya, oleh administratif kewarganegaraan, tapi lebih bagaimana soal kontribusi diaspora kita dengan berbagai apa peran pentingnya di luar negeri untuk tetap diberi kesempatan secara selektif gitu menjadi warga negara ganda agar bisa memberikan peran yang lebih besar bagi bangsa Indonesia gitu.
1: Oke, ini diapresiasi oleh Prof. Front. Artinya kalau tadi di awal Prof. menyebut soal regulasinya berarti akan ada revisi kali ya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu.
2: Iya, jadi tentu kalau sekarang kan di dalam Undang-Undang 12 2006 ya tentu asasnya memang adalah kewarganegaraan tunggal. Tetapi kalau memang akan kemudian direkomendasikan, disarankan atau diusulkan oleh Presiden tentang kewarganegaraan ganda, salah satu caranya adalah merubah Undang-Undang 12 tahun 2006 gitu. Tentu saran itu kalau menurut saya harus dengan syarat yang ketat begitu. Artinya dengan selektif yang disebut sebagai satu talenta istimewa itu siapa aja gitu. Misal disebut presiden ada ilmuwan, kemudian dokter,
1: atlet,
2: ada ahli AI gitu, ada pengusaha. Itu kan umum banget tuh gitu. Maka perlu menurut saya ada uji komitmen, ada uji integritas dan nasionalisme dalam konteks mereka yang menjadi kandidat barangkali yang akan diberi duit kewarganegaraan. Itu Mas Wajar.
1: Iya, kita pernah punya kasus soal Pak Archandra Tahar yang ketika itu akhirnya diberhentikan terlebih dahulu karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, tapi kemudian dilantik kembali menjadi wakil menteri kalau tidak salah Prof. Artinya ada kesakralan bicara soal nasionalisme, soal kewarganegaraan, sebuah hal yang vital bagi Indonesia sampai dengan usia 81 tahun tapi kemudian diubah. Apakah memang sudah tidak relevan lagi untuk kewarganegaraan tunggal ini Prof?
2: Sebenarnya tetap relevan menurut saya, tetapi ada satu perkecualian yang menurut saya juga harus sangat ketat, yang itu diharapkan bisa lebih berperan para diaspora ini dalam konteks membuat lompatan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dalam kasus Archandra ini kan sebenarnya karena yang bersangkutan kalau jadi menteri itu syaratnya harus WNI gitu kan syarat.
1: Oh iya.
2: Walaupun kemudian disiasati menjadi wakil
1: menteri. Menteri.
2: Tentu menurut saya bahwa ini hanya soal ya kalau menurut saya sih harusnya ya itu menteri atau wakil menteri harusnya ya tetap warga negara Indonesia. Tetapi tadi dalam hal tertentu bisa diberi perkecualian sepanjang tadi menurut saya ada satu syarat-syarat yang sangat ketat dalam konteks bahwa yang bersangkutan misal kaitannya dengan uji integritas, komitmen kenegaraan, kebangsaan, kaitannya kedaulatan negara. Nah, yang begitu-begitu itu harus dipastikan ibarat kalau teman-teman mau menjadi pejabat publik itu di fit and proper oleh Komisi 3A ini harus ada fit and proper, ada rekam jejak bahwa memang sebelumnya calon atau kandidansi ini memang memiliki peran besar gitu sebelumnya. Bukan tiba-tiba, memang sebelumnya punya peran yang besar dalam konteks profilnya itu atau rekam jejaknya berperan besar bagi pembangunan bangsa gitu.
1: Oke, sebenarnya ada dampak negatifnya nggak sih kalau duit kewarganegaraan ini, Prof?
2: Ya sebenarnya bisa aja kalau misal kita tidak ada uji komitmen, uji nasionalisme gitu, karena ada kemungkinan bahwa karena ini ada duit kewarganegaraan, sementara di satu sisi, mohon maaf nih, misalkan dijadikan salah satu ketika seperti Pak Arsanda jadikan menteri gitu. Ya di sisi lain dia warga negara Amerika gitu. Kalau misal soal apa namanya dalam konteks nasionalismenya tidak betul-betul apa namanya darahnya itu merah putih, kan
1: bisa tapi kan untuk integritas dan juga nasionalisme
2: itu bisa di mohon maaf dalam kutip info tentang keindonesiaan itu bisa dalam kutip ya itu bisa ya bisa maksud saya bisa dijual ke negara lain. Nah, itu yang menurut saya efek negatifnya kan.
1: Tapi itu kan apa namanya sesulit untuk mengukur nasionalisme, integritas dan juga kecintaan terhadap Indonesia, Prof.
2: Iya, jadi ngukurnya itu bukan sekarang, tapi perjalanan panjangnya itu dalam konteks selama ini bagaimana rekam jejaknya apa dan peran-peran besarnya gitu. Meskipun bisa, oh dia memang warga negara Indonesia, tapi ternyata diaspora ini di luar negeri ternyata dia punya peran besar dalam konteks misalkan peringatan hari besar Indonesia di Amerika misal gitu atau di Belanda atau mungkin di Amerika atau di mana bikin festival dalam konteks kebudayaan Indonesia misalkan. Jadi selama ini hidupnya sebenarnya itu memang sudah peran besar untuk memajukan bangsa ini hanya karena soal WNI tadi sama WNA yang kemudian itu nggak bisa apa namanya dianggap bahwa dia bukan nggak cinta Indonesia gitu. Nah, tapi itu ujinya memang harus uji rekam jejak ya proses perjalanan panjangnya tinggal tiba-tiba gitu.
1: Oke, okay. Saya coba untuk asumsi saya ya kalau warga negara itu ada hak dan kewajiban yang melekat. Pertama, punya kewajiban seperti bayar pajak atau hak untuk mempunyai hak pilih di kontestasi politik atau punya harta seperti tanah dan lain sebagainya atau ada konflik kepentingan atau ini berkaitan juga dengan merevisi undang-undang lainnya, Prof, untuk duit kewarganegaraan ini karena berkaitan dengan hak pilih, perpajakan, atau hak memiliki aset, atau bahkan ada potensi nggak nih naruh asetnya di negara asalnya sebelum belinya di Indonesia atau gimana nih, Prof?
2: Iya, jadi ya tentu tadi ada implikasi ya saya soal hak-hak tadi. Misal sebagai contoh, kenapa sih kalau ada seorang WNI perempuan gitu jadi seorang diplomat? Terus kemudian merit gitu dengan diplomat negara lain, ya tentu salah satunya harus mengundurkan diri dari seorang diplomat gitu. Karena ingin menjaga yang disebut sebagai kedaulatan dan keamanan negaranya gitu kan, dari masing-masing apa warga negara tadi satu. Yang kedua, tentu kalau kita bicara soal warga negara itu memang ya beda gitu kalau kita bicara warga negara dengan penduduk misalkan. Kalau warga negara itu kan memiliki tadi seperti hak pilih dan dipilih misal gitu ya. Terus yang kedua, dia boleh memiliki tadi properti di Indonesia misal tanah, rumah dan seterusnya. Dia juga sebagai warga negara dia bisa mengikuti misalkan ada program yang kaitannya BPJS. Nah, itu dia bisa gitu. Ya di satu sisi oleh karena itu maka kita harus bisa tadi membuat satu saringan yang betul-betul bahwa kandidasi tadi itu adalah memang warga negara Indonesia yang udah teruji selama ini dalam konteks misalkan nilai-nilai kebangsaan yang dia perjuangkan misalkan. Jadi bukan hanya dibatasi oleh paspor gitu ya secara administratif warga negara misalkan negara lain. Tetapi sesungguhnya hatinya itu cinta tanah air karena selama ini itu dia juga berjuang untuk Indonesia maju gitu.
1: Berarti kalau dua kewarganegaraan itu tunduk di dua yurisdiksi ya?
2: Negara. Ya itu betul-betul. Itu yang takutkan ada konflik kepentingan terutama kepentingan politik sebenarnya.
1: Berarti bisa jadi untuk mengantisipasi itu gimana nih, Prof? Apakah ada pengecualian hak dan kewajiban itu ketika diterapkan duit kewarganegaraan ini, Prof?
2: Iya, jadi kalau menurut saya ini kan sebenarnya satu apa namanya, satu challenge ya, suatu tantangan, bahwa bukan persoalan semata-mata untuk kepentingan olahraga misalkan ya, sport itu bukan hanya semata-mata begitu, tapi lebih jauh bahwa ini adalah kaitan dengan peran strategis gitu. Yang dalam konteks peran strategis tadi itu, bahwa diaspora kita ini akan berkontribusi besar gitu. Dalam konteks misalkan kemajuan ilmu pengetahuan, apa namanya, dalam konteks tadi orang menyebut ini olahraga, dalam bidang IT misalkan ya, dalam bidang ekonomi misalkan, enggak ada persoalan sebenarnya. Tapi lagi-lagi tadi yang penting menurut saya, bagaimana soal uji komitmennya gitu. Uji komitmen itu kan juga harus lihat rekam jejaknya, misalkan peran-peran besarnya ketika dia menjadi WNA, tapi tetap bahwa dia punya peran besar untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu.
1: Okay.
2: Jadi memang ini bukan soal yang sederhana menurut saya ya.
1: Iya. Ini saya khawatir gini, Prof. Jadi kayak agen ganda, kalau saya ingat film-film di Hollywood gitu, agen ganda spionase gitu, iya. Prof. Itu gimana tuh?
2: Iya, itu yang harus hati-hati gitu. Yang tadi saya bilang, kalau diplomat salah satu, kalau suami istri harus mengundurkan diri. Kalau enggak akan menjadi agen tadi kan, itu bahayanya. Itu yang harus dicegah secara preventif untuk dibuatkan kriteria seperti apa untuk uji komitmen, uji kebangsaan, dan pelindungan kedaulatan negara gitu.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya yang paling penting catatannya.
1: Iya, Prof. Kalau dari yang sudah kita lakukan itu kan mungkin... Ini naturalisasi ya per atlet. Kalau dari situ saja ada banyak suara-suara dari masyarakat, kok kebanyakan naturalisasi? Emang pemain asli Indonesia itu nggak ada yang bagus apa gitu kan? Nah ini apakah juga akan ada kesenjangan, kecemburuan ketika warga negara asing yang akhirnya mempunyai warga negara Indonesia masuk ke sektor-sektor formal pekerjaan misalkan sebagai pengajar seperti profesor atau jadi apa namanya, ada kecemburuan gitu Prof, ada kekhawatiran ke situ nggak sih Prof?
2: Ya kalau di satu sisi kan sebenarnya dia adalah orang Indonesia gitu, tapi karena alasan misalkan studi kemudian karir pekerjaan di suatu negara lain yang dipandang mungkin lebih memberikan apa namanya ya, apresiasi yang lebih patut misalkan di satu sisi, tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa dia diberi kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara gitu. Jadi tentu ini nggak bisa dibatasi semata-mata dalam konteks apa namanya administratif tadi ya. Ya tidak semata-mata melindungi kedaulatan nasional lantas kita tidak memberikan kesempatan bagi warga negara aslinya itu adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara asing untuk berkontribusi yang lebih besar. Tadi, tapi kalau ada kaitannya dengan soal naturalisasi, memang ini kan soal debatable ya. Satu sisi ada yang setuju naturalisasi, tapi di sisi lain ada yang nggak setuju. Jadi kalau soal naturalisasi dalam konteks olahraga itu kadang ya tadi ada sudut pandang yang berbeda. Artinya adalah di satu sisi ada pertanyaan tadi seperti Mas Fajar, kenapa sih kita untuk urusan olahraga nggak percaya diri gitu, selalu kemudian ada proses-proses naturalisasi gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi di sisi lain ada fakta bahwa memang sepertinya harus juga ya apa namanya ada pelatih kemudian ada pemain yang itu memang harus dari orang asing. Tetapi menurut saya juga harus ada proses yang meritokrasinya tadi ya. Ada proses naturalisasinya itu bukan sekedar formalitas gitu, tapi betul-betul berkontributif gitu. Artinya betul-betul memang memiliki peran besar gitu.
1: Yeah.
2: Tidak sekedar pingin menang, tapi ternyata juga ya tadi yang saya katakan juga profilnya betul-betul bahwa memang untuk kemajuan Indonesia gitu.
1: Oke, Prof. Terakhir, Prof. Ini kan sedang kabarnya sedang direvisi nih undang-undangnya nomor 12 tahun 2006 ini. Catatannya apa, Prof? Untuk agar akses negatifnya tuh nggak terjadi kayak penggelapan, penghindaran pajak atau spionase dan lain sebagainya itu, Prof?
2: Iya. Jadi kalau menurut saya catatan pentingnya adalah soal yang disebut sebagai talenta istimewa tadi itu, ya harus dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat gitu. Untuk apa? Sesungguhnya di dalam rangka untuk mengantisipasi, membentengi dalam konteks kedaulatan negara, keamanan negara, pertahanan negara gitu. Oleh karena itu harus di harus di state gitu di dalam perubahan undang-undang kewarganegaraan itu adalah bagaimana syarat-syarat yang ketat itu, bagaimana soal uji fit propernya, yang kemudian dari situ memang dari semua rekam jejaknya, peran-peran besarnya selama ini untuk 5-10 tahun gitu, yang dari situ kemudian memang bahwa betul mereka punya kontribusi besar, yang kemudian bisa diproyeksikan dengan komitmen itu ya akan kemudian dianggap bisa oleh negara memberikan lompatan-lompatan kemajuan di bidang pengetahuan, misalkan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, misalkan ya termasuk dalam dunia kedokteran barangkali.
1: Okay.
2: Ya itu yang menurut saya penting untuk kemudian bagaimana syarat dan ketentuannya itu sangat ketat, dan uji komitmennya, uji integritasnya, uji nasionalisme juga bukan formalitas tapi yang sungguh-sungguh bisa ketemu gitu DNA-nya memang. Okay. DNA merah putih gitu kalau saya.
1: Okay, baik Profesor, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam Profesor.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
3: Pak, kita tahu. Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: the jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih. Kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tra dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tra ada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah tra ada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy, sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh. Iya, tempo Mama. Sudah, iya, cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: cowok.
1: Sapa pua.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai kisah keabadian, dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekuatan.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
2: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan dengan sukacita akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang pertama ayat 6-7. Tertulis demikian. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah fenomena yang disebut dengan nocebo effect. Nocebo effect adalah kondisi di mana orang mengalami kemerosotan kapasitas fisik dan mental disebabkan karena sugesti atau perkataan negatif yang terus ia dengar dan ia percayai. Di saat kita berulang kali mengatakan pada diri kita sendiri, saya tidak mampu, ini pasti gagal, saya tidak akan berhasil, otak kita secara biologis menciptakan hambatan dan menurunkan daya juang untuk menghadapi tantangan. Pola pikir, paradigma, dan ucapan yang negatif akan melumpuhkan potensi kita sebelum kita mencoba. Dan inilah yang disebut dengan nocebo effect. Kecenderungan manusia untuk membatasi diri melalui perkataan bukanlah hal yang baru. Ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, respons atau sikap secara spontan dari Yeremia adalah menyebutkan kekurangan dirinya. Dia katakan, aku tidak pandai berbicara, aku ini masih muda. Yeremia merasa tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Yeremia tidak punya kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan langsung memotong perkataan Yeremia. Janganlah katakan aku ini masih muda. Yeremia memang masih muda. Tuhan tidak menyangkal hal itu. Tapi Tuhan menolak sikap Yeremia yang merasa lemah, yang merasa tidak mampu, yang tidak punya kepercayaan diri. Tuhan mau Yeremia melangkah dengan penuh kepercayaan. Tuhan mau Yeremia berfokus pada janji dan kekuatan Tuhan, bukan berfokus pada ketidakmampuannya, bukan berfokus pada kelemahan-kelemahannya. Ketika Yeremia mengucapkan, aku ini tidak pandai bicara, aku ini masih muda, sebenarnya Yeremia sedang mengucapkan kekalahan. Dan terhadap hal itu Tuhan mengubahkan pikiran Yeremia supaya mengucapkan kemenangan. Keberhasilan Yeremia bukan terletak pada usianya atau kepandaiannya berbicara, tapi keberhasilannya ditentukan atau terletak pada kuasa Tuhan yang mengutusnya. Tuhan mau agar Yeremia menyelaraskan lidahnya, ucapan-ucapannya, perkataan-perkataannya dengan kehendak Tuhan, bukan dengan perasaan takutnya, perasaan rendah dirinya, perasaan ketidakmampuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Ucapkan kemenangan, bukan kekalahan. Ucapkanlah perkataan yang baik,
buat diri kita sendiri. Jangan ucapkan hal-hal yang buruk. Jangan ucapkan ketidakmampuan, ketidakbisaan. Tapi ucapkan kemampuan, kebisaan karena kuasa Tuhan yang memampukan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Selama sepanjang hari ini, apa yang mendominasi pikiran dan perkataan kita? Apakah kita lebih sering memperkatakan kekhawatiran, memperkatakan kegagalan, memperkatakan keburukan, ataukah kita memperkatakan kemenangan, memperkatakan janji firman Tuhan, pemeliharaannya, pertolongannya atas kita? Mari jangan biarkan perkataan kekalahan menguasai hari-hari kita dan membuat diri kita benar-benar kalah. Ucapkanlah perkataan iman, perkatakan kemenangan, karena Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita, yang Immanuel, menyertai kita, adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami, mengubahkan pola pikir kami, sikap kami, yang selama ini selalu memperkatakan yang tidak baik terhadap diri kami sendiri, yang memperkatakan kekalahan, yang memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan kemenangan, perkataan-perkataan yang membangun diri kami, oleh karena Engkau Tuhan yang bersama kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga perkataan kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan persoalan, sakit penyakit, masalah-masalah apapun juga. Lawatlah dan kerjakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui, kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Ya, baik, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 5 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi program 1 RRI Serui hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Tentu saja sepanjang hari ini ya, dari pukul 5 hingga berakhir di 24 waktu Indonesia Timur, akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan, iklan layanan masyarakat. Tentunya untuk menjadi bagian yang akan menemani Anda ya di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Christine Padua akan menemani Anda di pagi hari ini ya, Serui pagi ini dari pukul 5 hingga berakhir di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat berhari Minggu bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Anda yang sudah bangun dan mungkin sudah memulai aktivitas pagi hari Anda, jangan lupa untuk mengawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan untuk melakukan segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Dan buat Anda umat Kristiani yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah subuh, ibadah Minggu pagi, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Minggu pagi. Dan juga bagi Anda yang akan menjalankan ibadah Minggu pagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti, juga kami ucapkan ya selamat menjalankan ibadah Minggu pagi bagi umat Kristiani di mana saja Anda berada. Baik pendengar, untuk menjadi bekal bagi Anda sekalian juga ya, di hari ini ya, kami hadirkan renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Perkatakan Berkat Bukan Kutuk. Baik pendengar, semoga renungan dan doa pagi Kristiani yang kami hadirkan di pagi hari ini boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, tanggal 16 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh dengan kasih karunia, terima kasih untuk perkenananmu atas kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, untuk kami jalani dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita menentukan arah dan situasi kehidupan kita. Apa yang seringkali kita ucapkan tentang diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, kesehatan, dan kondisi keuangan kita akan mempengaruhi keadaan masa depan kita. Kalau kita memperkatakan sesuatu secara terus-menerus, itu sama saja seperti bernubuat tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan baru-baru ini dan viral bahwa dia akan mengalami kecelakaan dan benar dia mengalami kecelakaan. Ada orang yang mengatakan dia akan sukses dan dia mengalami kesuksesan. Kita tidak bisa memperkatakan kekalahan, penyakit, atau kekurangan dan hal-hal negatif lainnya. Kalau kita ingin melihat kemenangan, kesehatan dan kelimpahan, keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 18 ayat 20 ini tertulis, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini tertulis, bagi kata-kata yang diucapkan, ada akibat yang harus dirasakan. Setiap orang pada akhirnya harus menikmati atau menanggung konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Ayat 20 ini berkelanjutan dengan ayat yang ke-21. Di situ dinyatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ucapan kita manusia punya bobot, punya kuasa, punya pengaruh, punya dampak yang nyata. Bukan sekedar angin lalu. Jangan anggap remeh perkataan-perkataan kita. Dan karena itu, jangan sembarangan mengucapkan perkataan. Dalam surat Yakobus, lidah diibaratkan seperti kemudi kecil pada kapal yang besar. Sekalipun kapal itu begitu besar dan begitu berat, tapi kemudi yang kecil dapat mengatur arahnya. Kalau kita ingin, kita merindukan kehidupan kita menuju ke arah berkat, menuju ke arah yang baik, maka kita harus mengendalikan kemudi, yaitu lidah kita, perkataan-perkataan kita, ke arah yang baik juga. Jangan ucapkan perkataan yang buruk, yang negatif. Jangan ucapkan perkataan kutuk pada diri kita sendiri. Tapi ucapkan perkataan berkat. Biasanya kita mengenal prinsip tabur tuai dari perbuatan kita. Tapi ayat ini saudara menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang prinsip tabur tuai melalui perkataan. Kalau kita menabur perkataan yang buruk, maka kita juga akan menuai hal yang buruk dalam hidup kita. Kalau kita menabur perkataan berkat, maka kita akan menuai berkat. Kalau kita menabur perkataan yang baik, kita akan menuai kebaikan dalam hidup kita. Sebagian besar dari bangsa Israel yang berjalan di padang gurun, sebelum masuk tanah perjanjian, mereka mengucapkan perkataan-perkataan kutuk bagi diri mereka sendiri. Mereka mengatakan mereka akan mati di padang gurun, dan mereka menuai apa yang mereka perkatakan. Mereka yang mengucapkan hal itu, mereka mati di padang gurun. Dan mereka tidak melihat tanah perjanjian. Mereka tidak mengalami janji Tuhan oleh karena buah perkataan mereka.
Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Jagalah perkataan kita. Perkatakanlah berkat, sekalipun saat ini kita belum melihat berkat itu. Perkatakanlah ucapan yang baik, sekalipun kelihatannya kehidupan kita sedang tidak baik. Perkatakanlah kesembuhan, sekalipun saat ini kita sedang dalam keadaan sakit. Perkatakanlah kemenangan, sekalipun kehidupan kelihatannya sedang dalam kekalahan. Perkatakanlah janji firman Tuhan, sekalipun keadaan hidup kita kelihatannya masih jauh dari janji Tuhan. Tetap jaga perkataan kita, ucapkan perkataan berkat, ucapkan perkataan yang baik, ucapkan perkataan yang selaras dengan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kepada kami semua untuk menjaga perkataan kami. Kami sadari bahwa ada prinsip tabur tuai melalui perkataan. Kami tidak bisa melihat keberkatan kalau ucapan kami selalu mengandung kutuk pada diri kami sendiri. Kami tidak dapat melihat keberhasilan kalau kami selalu mengucapkan kegagalan terhadap diri sendiri. Jamah hati kami Tuhan dan ubahkan kami. Jamah lidah perkataan kami sehingga kami berkatakan yang baik, mengucapkan berkat, mengucapkan kemenangan, mengucapkan keberhasilan sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami selalu Roh Kudus sehingga kehidupan kami sejalan dengan kehendak-Mu. Perkataan kami selaras dengan firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami mengalami keberkatan yang daripada-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan kerjakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio
5: Waktunya Republik. Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 5 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, renungan doa dan renungan Kristiani dengan judul Perkatakan Berkat Bukan Kutuk. Baik pendengar, semoga renungan yang sudah kami hadirkan dan sudah kita dengar bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kita sekalian di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026.

Ya, pendengar, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristiani untuk menemani ruang dengar Anda di minggu pagi ini. Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah minggu subuh ya, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah. Juga ada sekalian yang mungkin sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, bangun kemudian mempersiapkan ya segala sesuatunya untuk dikerjakan di hari ini. Para ibu rumah tangga yang mungkin sudah sibuk-sibuk di dapur ya, mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga tercinta, juga melaksanakan aktivitas lainnya di pagi hari ini. Mungkin Anda yang berolahraga pagi, atau mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah atau doa pagi ya bersama keluarga tercinta. Jangan lupa untuk mengawali semua dengan doa dan ucapan syukur, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala yang akan kita kerjakan, kita lakukan di hari ini boleh disertai Tuhan, dan hasilnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan pastinya akan baik bagi kita sekalian.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ririn, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik pendengar, pukul 6:03 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, kami hadirkan satu informasi ya, tentang gempa bumi yang terjadi di NTT kemarin 15 Agustus 2026. Masih banyak warga NTT terjebak di bawah reruntuhan bangunan, 2.000 orang mengungsi. Pendengar, kondisi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2020.

menginstruksikan tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, TNI Polri, serta relawan dari berbagai unsur terkait untuk segera melakukan penyisiran di titik-titik kerusakan terparah. Penyelamatan nyawa terjadi menjadi harga mati dalam fase tanggap darurat ini. Letjen TNI Suharyanto menegaskan kekuatan penuh telah dikerahkan ke lokasi bencana. Koordinasi lintas lembaga diperketat guna memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pencarian. Pihak Basarnas sendiri dilaporkan telah menerjunkan alat berat dan perlengkapan khusus penyelamatan di bangunan runtuh guna mempermudah proses evakuasi di area-area yang sulit dijangkau secara manual. Pendengar, sebagai langkah sistematis untuk mengolah penanganan dampak gempa yang meluas, BNPB bersama jajaran pemerintah daerah sepakat untuk mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Posko ini akan berfungsi sebagai alat komando dan data satu pintu, sehingga distribusi bantuan dan pergerakan personel dapat terpantau secara real-time dan efektif. Suharyanto menjelaskan segala sumber daya akan dipusatkan melalui posko tersebut untuk menghindari tumpang tindih kebijakan di lapangan. Keberadaan posko ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi keluarga korban maupun masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan terkini di lokasi terdampak.

Pendengar, data yang masuk ke Pusat Kendali Operasi BNPB hingga satu sore menunjukkan angka yang memprihatinkan. Guncangan magnitudo 7,7 tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga membawa duka yang mendalam bagi puluhan keluarga di Flores dan sekitarnya. Kepala BNPB merinci total korban yang telah teridentifikasi hingga pukul 15 sore. Ia menyebutkan angka korban meninggal dunia kemungkinan masih dapat berubah seiring dengan proses pencarian yang masih berlangsung di lapangan. Mendengar data sampai jam 15 sore, ada 38 yang meninggal dunia. Tak hanya korban meninggal, gempa ini juga mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka yang memerlukan penanganan medis intensif. Selain itu, ribuan warga kini kehilangan tempat tinggal atau memilih meninggalkan rumah mereka karena trauma akan potensi gempa susulan. Mendengar sebanyak 2.000 pengungsi mandiri tersebut kini tersebar di berbagai titik aman, mulai dari lapangan terbuka hingga tenda-tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta menghindari bangunan yang sudah tidak stabil strukturnya akibat gempa utama. Ya pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang update terkini ya. Bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana masih banyak warga yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan sekitar 2.000 orang ya mengungsi. Ya, tentu saja kita terus menaikkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan dan pertolongan bagi saudara-saudari kita yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan juga ada beberapa wilayah sekitar yang terdampak. Semoga bencana ini segera berlalu dan tidak ada lagi ya korban jiwa yang bertambah. Mendengar informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi suara.com.

Baik pendengar, masih bersama program Masa 1 RRI Serui, pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda bertemakan layanan kesehatan. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. RSUD Cut Nyadin, operasi bibir sumbing gratis, sasar 15 pasien. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyadin bekerjasama dengan Smile Train Indonesia menggelar operasi bibir sumbing gratis bagi masyarakat di RSUD CND Melabo pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. PLT Sekda Aceh Barat, Dr. Insinyur Kurdi ST, MTMH, mengatakan bakti sosial tersebut merupakan rangkaian kedua kegiatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan RSUD Cut Nyadin. Pelaksanaan operasi dijadwalkan berlangsung mulai hari Sabtu hingga Senin 17 Agustus 2026. Kurdi menyebutkan sebanyak 15 pasien ditargetkan mengikuti operasi bibir sumbing gratis dalam kegiatan tersebut. Ia berharap seluruh proses operasi dapat berjalan lancar sehingga pasien memperoleh pelayanan medis yang optimal. Pendengar, sementara itu Direktur RSUD Cut Nyadin Melabo, Dr. Akbar Siregar, SPPD, mengatakan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Aceh Barat, RSUD Cut Nyadin, dan Smile Train Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat. Pendengar, menurut Akbar, meskipun jumlah pasien yang hadir belum mencapai target, pelaksanaan operasi tetap dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tim medis akan memberikan pelayanan kepada pasien yang telah menjalani proses pemeriksaan dan dinyatakan siap menjalani tindakan. Akbar berharap bakti sosial operasi bibir sumbing gratis tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga pelayanan operasi dapat diberikan secara gratis kepada pasien yang membutuhkan. Ya, pendengar, informasi pertama sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang RSUD Cut Nyadin yang menggelar operasi bibir sumbing gratis yang menyasar 15 pasien. Pendengar dari Aceh, kita beranjak ke Semarang, masih dengan informasi yang sama, bertemakan pelayanan kesehatan. Transformasi 81 tahun Jateng, warga rasakan dokter spesialis sampai ke pelosok desa. Pendengar, memasuki usia ke-81 tahun, Jawa Tengah menunjukkan transformasi layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui program dokter spesialis keliling atau speling, warga desa kini bisa bertemu dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit. Manfaat program tersebut dirasakan langsung oleh Retno, warga desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Selama ini ia harus menempuh perjalanan sekitar 36 km menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan spesialis. Tinggal di wilayah perbatasan Wonosobo dan Magelang membuat akses kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi keluarganya. Pendengar, kondisi itu semakin berat karena anaknya membutuhkan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis saraf akibat gangguan pembekuan darah di otak. Keterbatasan ekonomi dan tidak adanya kendaraan membuat pengobatan anaknya sempat terhenti. Harapan baru datang saat program Speling hadir di Balai Desa pada 30 Juli 2026 dengan menghadirkan dokter spesialis dari berbagai bidang secara gratis. Retno memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan anaknya. Kini layanan yang sebelumnya sulit dijangkau dapat diperoleh lebih dekat dari tempat tinggalnya.
Pendengar melalui Spilling, Jam Sari kembali memperoleh kesempatan berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa terbebani biaya. Program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menunda pengobatan karena kendala ekonomi. Manfaat Spilling tidak hanya dirasakan oleh warga dengan keluhan fisik. Di Banyumas, siswi SMA Negeri 2 Purwokerto bernama Feni Anindya mendapat layanan konsultasi kesehatan jiwa yang membantunya menentukan arah pendidikan setelah lulus. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas jangkauan Spilling ke seluruh wilayah hingga akhir 2026. Program tersebut ditargetkan mampu melayani 284 ribu warga agar semakin banyak masyarakat bisa bertemu dokter spesialis tanpa terkendala jarak maupun biaya.

Ya, pendengar, itulah dua informasi berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang pelayanan kesehatan. Nah, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan kembali ya sajian lagu Rohani Kristen ke ruang dengar Anda, dan akan terus kami lanjutkan dengan informasi-informasi yang tentunya kami harapkan dapat memperkaya wawasan serta ruang informasi Anda. Baik pendengar, tetap di program Al 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan Eman, oleh
4: Kang
3: Radio
4: Republik sebeget sabaraha.
5: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
6: Eh, kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
7: Eh, Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika.
5: Nggih, Pak Binsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
8: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar pukul 6 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kami terus menghadirkan beragam informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Tentu saja harapan kami, ruang informasi Anda diperkaya dan wawasan Anda bertambah. Dua informasi kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bertemakan layanan pendidikan dan kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Kowani dorong pramuka, perkuat kaderisasi dan kepemimpinan perempuan. Pendengar, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI terus memperkuat sinergi kepramukaan untuk mendukung pendidikan karakter dan kepemimpinan perempuan. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian persiapan KOWANI menuju penguatan sumber daya manusia Indonesia Emas 2045. Ketua Umum KOWANI periode 2024-2029, Nani Hadi Cahyanto mengatakan, kepramukaan menjadi bagian penguatan jejaring organisasi. Menurutnya, upaya tersebut diarahkan pada pendidikan karakter, kaderisasi, kepemimpinan generasi muda, serta pengabdian masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12, 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Nani mengatakan semangat Hari Pramuka 2026 memiliki keterkaitan dengan agenda strategis KOWANI. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pembentukan karakter generasi. Menurut Nani, kolaborasi perempuan, keluarga, pendidikan, dan kepramukaan perlu menjadi satu mata rantai pembangunan generasi. Ia menilai, nilai kepramukaan relevan dalam memperkuat kaderisasi perempuan dan generasi muda Indonesia. Pendengar, melalui rangkaian tersebut, KOWANI ingin mengisi momentum kemerdekaan dengan gerakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. KOWANI juga mendorong lahirnya generasi penerus melalui pendidikan karakter, kepramukaan, kaderisasi, dan kepemimpinan. Pendengar, informasi pertama, KOWANI dorong pramuka perkuat kaderisasi dan kepemimpinan perempuan. Sudah kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Dan kita beranjak ke informasi kedua, masih bertemakan layanan pendidikan. Kesenjangan pendidikan Sanggau masih nyata di pedalaman. Pendengar, kesenjangan pendidikan masih terjadi di sejumlah wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menilai keterbatasan guru, infrastruktur, listrik, dan jaringan internet menjadi persoalan utama yang menghambat pemerataan pendidikan. Kesenjangan semakin terlihat di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang belum sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat di pelosok Sanggau. Sejumlah wilayah bahkan masih menghadapi keterbatasan akses listrik dan jaringan internet. Kondisi tersebut menunjukkan pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan infrastruktur dasar. Pendengar, akses listrik dan internet menjadi kebutuhan penting agar peserta didik di pedalaman tidak semakin tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Anissa menegaskan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sanggau masih membutuhkan perhatian serius agar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman tidak semakin lebar. Penguatan akses guru, infrastruktur, listrik, dan internet menjadi langkah penting untuk memastikan kemajuan pendidikan dapat dirasakan hingga pelosok Sanggau. Ya, pendengar, informasi kedua tentang kesenjangan pendidikan Sanggau yang masih nyata di pedalaman. Sudah kami bagikan informasinya, dan dua informasi bertemakan layanan pendidikan ini semoga bermanfaat bagi Anda, dan Anda juga dapat mengakses
informasi yang sudah kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id.

Mendengar pukul 6:41 waktu Indonesia, terus kami masih terus menemani ruang dengar Anda, tentu saja dengan membagikan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Dan juga terus kami hadirkan sajian lagu-lagu untuk menemani ruang dengar Anda di minggu pagi hari ini. Pendengar, satu tembang rohani Kristen kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kesia Azaria, berkatmu lebih dari cukup.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Mendengar masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut ke ruang dengar Anda dengan tema pengentasan kemiskinan. Dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Sikapi instruksi Presiden, BP Taskin percepat penanganan dampak gempa NTT. Pendengar, pemerintah memastikan penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur dilakukan cepat dan terkoordinasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko. Budiman menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan TNI dan Polri turut dikerahkan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung cepat dan terkoordinasi. Pendengar, Budiman mengungkapkan gempa bumi terjadi pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 15 km. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat dan 11 orang mengalami luka ringan. Budiman menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Penanganan di lapangan melibatkan tim SAR gabungan sebanyak 281 personil dan TNI, Polri, BPBD, PMI, dan potensi SAR lainnya. Pendengar, tim tersebut telah mengevakuasi 79 orang terdampak dan masih melakukan pencarian terhadap 1 orang yang dilaporkan tertimbun. Sementara itu, Kementerian Sosial telah memobilisasi bantuan logistik senilai Rp4,5 miliar berupa makanan siap saji, tenda, selimut, kasur, perlengkapan keluarga, serta peralatan dapur umum. Presiden Prabowo menginstruksikan pengiriman 50.000 paket sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa NTT. Posko darurat di kantor BPBD NTT memusatkan koordinasi. Sementara titik pengungsian disiapkan di Mbai, Maumere, Borong, dan Ruteng. Pendengar, BP Taskin bersama Kementerian Sosial, BNPB, dan pemerintah daerah juga melakukan asesmen cepat untuk memetakan kebutuhan mendesak masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, air bersih, tenda, layanan kesehatan, dan tempat aman bagi para pengungsi. Informasi pertama sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang sikapi instruksi Presiden, BP Taskin percepat penanganan dampak gempa NTT.

Mendengar kita ke informasi kedua, masih seputar pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat terus berupaya mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah. Pendengar, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan ada beberapa program untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya pemberian bantuan sembako yang dibagi di beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut merupakan peran pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menekan inflasi. Ya, lanjut, ia juga menyampaikan kepada pelaku UMKM juga diberikan bantuan berupa modal untuk mereka membelikan alat-alat penunjang dalam memproduksi makanan atau minuman. Adapun bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha selain dalam data PKH. Ia menegaskan jika bantuan yang diberikan ini sebagai sangat efektif, tergantung dari masyarakatnya lagi apakah serius atau tidak dalam menangani dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Karena bantuan tersebut hanya sementara untuk membantu mereka dari kekurangan modal usaha, sehingga mereka berusaha untuk maju, seperti komoditas adat terpencil, diberikan pelatihan bagaimana membudidaya ikan dan lain sebagainya. Mendengar dua informasi bertemakan pengentasan kemiskinan, sudah kami hadirkan berturut-turut ke ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral, juga Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Pendengar, kami hadirkan kembali satu tembang rohani Kristiani dari Andi Ambarita, Berkat Kemurahanmu.

0: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi Pro 3.
1: Strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Danantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrodin Aljana.
2: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal.
3: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
2: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti eksportir tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer, semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan, tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
4: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
3: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan

0: Buka farmasi. Jalan.
1: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
2: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
1: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Khalifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
3: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
1: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pari ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
5: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pari Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pari ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
6: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
5: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
7: Dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
5: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin.

0: mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
3: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
2: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
4: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
2: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Mahdalena melaporkan.
5: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
6: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
5: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
7: Tahun depan bisa tumbuh 6%. Kalau tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru tarif 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
5: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Dila.
8: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
9: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan insya Allah menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
8: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
10: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
8: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
11: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
12: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di Kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
13: Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. dan program studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
11: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya, papaku.
4: Pahlawan aku, Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku, pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tuaku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu gak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru, setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya, wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu, pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
10: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Nanti kita masih update ya, perkembangan terkini ya, dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di timur laut Baik, Kabupaten Nagike, Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 05.58 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur ya, atau 04.58 waktu Indonesia Barat. Menyebabkan 47 orang, informasi terakhirnya ya, 47 orang meninggal, kemudian sekitar 2.000 warga mengungsi. Nah, kalau dari data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Kabupaten Manggarai ada 24 orang yang meninggal, kemudian di Manggarai Timur 17 orang, kemudian di Sika ada 3 orang, di Manggarai Barat 1 orang meninggal, di Ngada 1 orang meninggal, kemudian di ND ada 1 orang meninggal, di Nagekeo sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran tinggi. Sementara jumlah korban luka tercatat sebanyak 138 orang mengalami luka-luka dengan rincian 45 orang luka berat dan 93 orang lainnya luka ringan. Sementara kalau kerusakan yang sudah terdata, ada totalnya 346 unit bangunan yang rusak, di mana 157 rumah mengalami rusak berat, kemudian 41 rumah mengalami rusak sedang, dan ada 148 rumah mengalami rusak ringan. Sementara kalau untuk fasilitas umum dan sosial, ada 87 sekolah dan juga fasilitas pendidikan yang rusak, termasuk kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Kemudian ada 18 unit rumah termasuk RSUD Ruteng dan juga pemindahan darurat pasien RSUD Airamo Nagikeo ke halaman terbuka. Ada tempat ibadah dan perkantoran juga yang rusak, 5 tempat ibadah dan 6 gedung kantor dilaporkan juga rusak. Sementara fasilitas di Pelabuhan Maumere dan Bandara Ruteng mengalami dampak kerusakan. Beberapa ruas jalan di Lintas Flores dilaporkan juga terputus akibat longsoran. Nanti kita pantau terus ya, bagaimana perkembangan terkininya, dampak dari gempa dan upaya penanganan, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi penyalur bantuan pemerintah kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini. Iin.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendorong koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi tempat untuk penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Ia menyatakan hal ini sebelumnya telah dibahas bersama ketika kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Makassar. Menurutnya diperlukan satu kebijakan agar bantuan dari pemerintah bisa masuk ke wilayah KDP KMP. Misalnya untuk bantuan LPG, subsidi, minyak goreng, dan bantuan pangan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
4: Lain bagaimana bantuan-bantuan pemerintah yang diamanahkan oleh Bapak Presiden melalui Menko Pangan dan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan koperasi-koperasi secepat mungkin, terutama subsidi. Kita harap nanti semua yang merupakan bantuan pemerintah yang tentu ada pendekatan-pendekatan subsidi masyarakat seperti kemudian LPG dan sebagainya bisa menggunakan wilayah koperasi ini sehingga mudah diakses masyarakat.
3: Andi Sudirman menyatakan dengan masuknya bantuan-bantuan subsidi ke pemerintah ke masyarakat melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, maka bisa mempercepat operasional dari koperasi tersebut dan semua pihak harus mengambil peran untuk itu. Selain itu, Andi Sudirman juga meminta agar KDKMP diperbaiki lebih meningkatkan sarana-prasarananya yang dimiliki dan memanfaatkan sesuai peruntukannya. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan menindak 16 pengedar narkoba sepanjang Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah mengungkap 12 kasus narkotika dalam Agustus 2026. Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah menangkap 16 orang tersangka dengan sejumlah barang bukti narkotika. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, barang bukti yang berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan Agustus 2026 terdiri dari narkotika jenis sabu seberat lebih dari 2,5 kg, tembakau sintetis 250 gram, serta cairan sintetis sebanyak 5.665 ml. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, dua pengungkapan narkotika yang terakhir menjadi perhatian karena jumlah barang bukti narkotika cukup banyak. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan di 3 lokasi pada 4 Agustus lalu, yakni di perumahan Jirin Goa Property Kabupaten Goa, BTN Tamangapa Royal Residence Kabupaten Bantaeng, serta BTN Mapasompah Hill Kabupaten Goa. Dari rangkaian pengungkapan di 3 lokasi tersebut, polisi menyita sabu seberat sekitar 2 kg. Dalam pengungkapan kasus tersebut, anggota Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial SY. Berdasarkan hasil pemeriksaan SY, diketahui sebelumnya berperan sebagai kurir narkoba.
2: Reskrim Narkoba selama bulan Agustus telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 12 laporan polisi. Kemudian pelaku yang diamankan sebanyak 16 orang dengan barang bukti sabu 2.563,63 gram atau sekitar kurang lebih 2,6 kg. Tembakau sintetis 250 gram dan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml.
1: Sementara salah seorang pelajar SMA Negeri 21 Makassar, Sari mengaku belum mengetahui jenis-jenis narkoba, termasuk cairan sintetis. Namun Sari mengatakan jika cairan sintetis rawan dan mudah dikonsumsi generasi muda melalui rokok vape sintetis. Namun Sari mengatakan jika cairan sintetis rawan, maka menurutnya perlu disosialisasikan kepada kalangan pelajar agar tidak menggunakannya, yang bisa saja mereka tidak mengetahui, namun bisa saja mereka menggunakannya.
3: Ada kamu tahu ada narkoba cairan sintetis?
4: Kurang tahu juga, Pak.
3: Terus ada kamu lihat generasi muda anak-anak sekolah pakai rokok elektrik begitu?
4: Kalau itu ya, kalau saya lihat pakai itu.
3: Ada menggunakan seperti itu, bagaimana pendapatnya?
4: Kalau pendapat saya itu harus disosialisasikan di berbagai sekolah karena perlu, kan itu dilarang narkoba ya.
3: Butuh sosialisasi begitu?
4: Ya, sangat penting bagi anak muda zaman sekarang. Anak-anak tidak tahu kalau bilang itu narkoba atau bukan. Jadi perlu ada sosialisasi di berbagai sekolah.
1: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, pengungkapan cairan sintetis sebanyak 5.665 ml dengan 3 tersangka masing-masing lelaki MA, JB, dan ZZ ditangkap di Jalan Perintis Kemerdekaan dan di kamar 302 Hotel Dalton, Kota Makassar, serta di perumahan Gria Putri Abdillah Permai, Kabupaten Goa. Penyidik Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan menjerat para tersangka dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Para pelaku terancam hukuman pidana paling singkat 6 tahun hingga maksimal penjara seumur hidup serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Sarifuddin melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan seluruh program 9 Berani telah terrealisasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Donggala. Sofian melaporkan selengkapnya. Sofian.
5: Ya, baik pendengar, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Arniwati Lamajido menyebut seluruh program prioritas 9 Berani telah direalisasikan di Kabupaten Donggala dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Reni mengatakan melalui program Berani Cerdas, sebanyak 2.421 mahasiswa asal Donggala telah menerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu, 826 siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah, dan 7 guru memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Kemudian Berani Sehat, Reni menuturkan program ini telah membantu sekitar 2.632 masyarakat untuk memperoleh jaminan kesehatan. Berikut pernyataan kutipan dari Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Arniwati Lamajido.
6: Ya,

0: Sofian.
1: Ya, pendengar, ditambahkan untuk bedah rumah tidak layak huni dalam program Berani Sejahtera telah terrealisasi 100% dengan menyasar 94 unit rumah warga dan merupakan terbanyak untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Adapun program ini menelan biaya hingga 1,7 miliar. Kemudian dalam Berani Harmoni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mempromosikan tenun khas Donggala, yakni Buya Subi melalui penyelenggaraan Festival Buya Subi 2026. Sementara itu, Reni melanjutkan juga telah terrealisasi Berani Berkah, di mana sebanyak 18 rumah ibadah dan lembaga keagamaan mendapatkan dukungan perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Untuk program ini disebut memakan anggaran hingga 1 miliar. Reni menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi juga didukung oleh sinergi bersama pemerintah Kabupaten Donggala dan berbagai elemen masyarakat. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone menyiapkan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang mulai kekurangan air akibat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati. Laporan dari Ayunia akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 30 orang anggota Paskibraka Kabupaten Belu dikukuhkan Wakil Bupati Belu dan siap bertugas. Disampaikan laporan selengkapnya oleh Feby Leo Lede berikut ini.
2: Berkat Allah Yang Maha Kuasa, saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan umum Atambua pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara maksimal sejak akhir Juli lalu, sebanyak 30 orang anggota pasukan pengibar bendera merah putih Paskibraka Kabupaten Belu secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Belu selaku Inspektur Upacara Pengukuhan Anggota Paskibra Tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 bertempat di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua. Sebelum pengukuhan, para anggota Paskibra mengucapkan ikrar, dilanjutkan dengan pengukuhan yang ditandai dengan mencium bendera merah putih dan penyematan sabuk secara simbolis oleh Wakil Bupati Belu. Usai pengukuhan, kepada RRI Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves mengapresiasi putra-putri terbaik Kabupaten Belu yang telah terpilih sebagai anggota Paskibra dan telah menjalani latihan untuk mengibarkan bendera merah putih. Pihaknya berharap seluruh anggota Paskibra dapat sukses mengemban tugas sebagai kebanggaan dan wujud semangat generasi muda untuk memajukan bangsa dan negara. Dikatakan dengan pengukuhan tersebut, para anggota Paskibra telah siap menjalankan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara.
4: Adik-adik Paskibra, jalankan tugas dan tanggung jawab ini penuh dedikasi, integritas, disiplin, keren. Tidak semua orang, tidak semua generasi muda bisa menjadi Paskibra. Mereka ini punya tugas dan tanggung jawab saat menaikkan bendera merah putih dan
3: kesempatan yang sama, pelatih dari personil Brimobda Belu, Aibda Dedi Suiswan mengakui persiapan latihan yang telah berjalan selama 2 minggu. Diharapkan para anggota Paskibra dapat melaksanakan tugas dengan baik. Diakuinya untuk kesiapan para anggota Paskibra telah mencapai 90%. Sebagai pelatih, pihaknya berpesan kepada anggota Paskibra agar tetap fokus sehingga nantinya pada pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik.
5: Kesiapan untuk latihan Paskibra 2 minggu lebih yang kami laksanakan, jadi persiapannya sangat mepet dan puji Tuhan kami selalu siap. Mudah-mudahan nanti sampai hari H jalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun dan sukses. sebagai insan yang bertuhan, yang percaya akan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan.
3: Sementara salah seorang anggota Paskibra Stefani Elgatai, perwakilan SMA Katolik Surya Atambua, merasa senang dan bangga bisa terpilih menjadi anggota Paskibra Belu. Dan untuk persiapan mengibarkan bendera merah putih, pihaknya pun bersama anggota lainnya telah siap untuk menjalankan tugas karena telah menjalani latihan secara disiplin.
6: Perasaan saya sangat bangga jika dipilih menjadi Paskibra. Siap latihan PBB dan langkah tegap dan jalan di depan. 2021 saya harap semakin jaya dan semakin lebih baik dan semakin maju ke depan.
3: Diketahui pengukuhan anggota Paskibra tersebut sebagai tanda siap mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Belu. Selain 30 anggota Paskibra yang telah dikukuhkan, juga terdapat personil TNI Polri yang tergabung menjadi pasukan 45. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di Nusa Tenggara Timur atau NTT membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu. Selama periode tersebut, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan akan terus dipantau secara real-time. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
0: Lanjut ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone menyiapkan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang mulai kekurangan air akibat musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya Ayunia Nindiati.
9: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, kekurangan air bersih menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Fajar mengatakan, BPBD Bone menyiapkan layanan penyaluran air bersih bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan, penyaluran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, khususnya dari kawasan permukiman yang terdampak kekeringan. BPBD Bone juga mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat berujung pada gagal panen. Untuk itu, koordinasi dengan Dinas Pertanian dilakukan guna memetakan luas lahan yang terdampak dan menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada petani.
10: Kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani. Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergency.
9: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Papua menyiapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia untuk wilayah hukum Polda Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
11: Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
12: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
11: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
12: Tentu saja Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
11: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan hari kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Baik pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi ya, dari pukul 7 hingga di pukul 7 lewat 58 tadi, Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi ke program A1 RRI Serui, tentunya akan kembali kami hadirkan sajian informasi-informasi menarik juga edukatif ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman-laman resmi terpercaya. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda mengiringi suasana ibadah minggu pagi Anda di gereja Anda masing-masing. Ya, pendengar, kami sampaikan ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan siaran langsung jalannya ibadah minggu pagi yang akan disiarkan dari Gereja Kristen Injili Yerusalem Waina Kauini. Anda dapat mengikuti siaran langsung ibadah minggu pagi yang disiarkan langsung dari GKI Yerusalem Waina Kauini, tentu saja di frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming di RRI Digital Pro 1 Serui, dan juga secara streaming melalui laman resmi YouTube RRI Serui.

Baik, pendengar, pukul 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mahasiswa KKN Kampung Ketuapi gelar lomba. Pendengar, semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura melaksanakan KKN di Kampung Ketuapi bersama pemerintah kampung Bamuskam gelar berbagai lomba. Lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 memaknai hari ulang tahun, membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat tentang kemerdekaan. Lomba ini dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, lomba yang digelar terdiri dari lomba makan kerupuk bagi siswa SD, SMP, lompat karung SD, SMP, lomba joget balon dewasa, lomba cerpen. Lomba yang digelar bukan sekedar mencari juara, melainkan untuk membangun rasa nasionalisme warga masyarakat tentang kemerdekaan, menjalin kebersamaan, kekompakan antara sesama guna menjaga persatuan dan kesatuan. Pendengar, lomba yang digelar mendapat antusias yang cukup tinggi dari warga. Ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme warga cukup tinggi. Warga antusias memberikan dukungan secara langsung kepada anak-anak yang mengikuti lomba. Lomba yang dilaksanakan terpusat di lokasi wisata Kampung Ketuapi, dihadiri pemerintah Kampung Ketuapi, Bamuskam, dan warga Kampung Ketuapi. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, tentang semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di mana mahasiswa KKN ya yang melakukan program kerjanya di Kampung Ketuapi menggelar lomba sebagai semarak merah putih nih, memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun yang puncaknya akan dirayakan besok 17 Agustus 2026 dengan melaksanakan upacara bendera, dan mungkin ya akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lainnya tentu saja untuk menyemarakkan suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan dapat Anda akses ya melalui laman resmi kami rri.go.id. Juga bagi Anda yang ingin menambah informasi ya, informasi-informasi lainnya seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, dan yang bersifat nasional ya, dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Dapatkan beragam informasi menarik dan juga edukatif tentu saja di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, masih bersama program Satu RRI Serui 96,4 MHz masih terus menemani ruang dengar Anda di Minggu pagi ini. 16 Agustus 2026. Masih akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristiani ke ruang dengar Anda. Tentu saja untuk suasana ibadah Minggu pagi kali ini kami sampaikan kembali ya, siaran langsung ibadah Minggu pagi 16 Agustus 2026 akan dilaksanakan di GKI Yerusalem Wainakau ini. Dapat Anda akses siaran langsung ibadah tersebut pada frekuensi 96,4 MHz, juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui, dan juga dapat Anda akses secara streaming melalui laman resmi YouTube RRI Serui. Baik pendengar, kembali sajian lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

pukul 8.31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Baik pendengar, kembali lagi. Tak bosan-bosannya kami terus menghadirkan beragam informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Satu lagi informasi akan kami luncurkan ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Polres Yapen musnahkan senjata api rakitan, amunisi hasil penyerahan masyarakat. Pendengar, Kepolisian Resor Kepulauan Yapen memusnahkan sejumlah senjata api atau senpi, rakitan, dan amunisi hasil penyerahan secara sukarela dari masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung dalam konferensi pers di Mapolres Kepulauan Yapen pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, pemusnahan dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele SIK didampingi Wakapolres Kepulauan Yapen serta Kasat Intel Kampolres Kepulauan Yapen Ibtu Mardi. Kegiatan turut disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Diaritz Vele mengatakan, penyerahan senjata api dan amunisi tersebut merupakan hasil dari pendekatan humanis serta komunikasi sosial yang secara aktif dilakukan jajaran Polres Kepulauan Yapen bersama para pemangku kepentingan. Pendengar, adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 7 pucuk senjata api rakitan, yakni 2 laras panjang dan 5 laras pendek, serta amunisi yang terdiri dari 19 butir kaliber 5,56 mm dan 2 butir kaliber 3,38 mm. Selain itu, turut dimusnahkan 1 buah magazen. Diaris menjelaskan, setelah masyarakat menyerahkan senjata secara sukarela, pihak kepolisian langsung melakukan pemusnahan untuk memastikan barang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Upaya itu juga mendukung program pemerintah dalam menciptakan perdamaian di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, Kapolres Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal maupun amunisi agar segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian secara sukarela. Diaritz juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu kepolisian, khususnya tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Kedepan Polres Kepulauan Yapen akan terus meningkatkan kegiatan patroli, pembinaan, serta pendekatan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang aman dan terbebas dari peredaran senjata api rakitan serta amunisi ilegal. Ya pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan kembali ke ruang dengar Anda tentang Polres Yapen yang memusnahkan senjata api rakitan, amunisi hasil penyerahan masyarakat. Ya, dan Kapolres Yapen juga ya menghimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela ya apabila memiliki senjata api rakitan atau amunisi demi keamanan dan kenyamanan bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik pendengar, menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan dilaksanakan di Gereja Kristen Injili Yerusalem Waina Kawini di pukul 9 nanti. Akan terus kami temani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi Kristiani. Harapan kami Anda diberkati dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami hadirkan dan akan terus kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di Minggu Peribadatan pagi hari ini, 16 Agustus 2026.

Ya, baik pendengar, program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 8.43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman ya. Ya, pengumuman ini berasal dari Radio Republik Indonesia Serui tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, pendaftaran dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Ya, masih ada kesempatan ya bagi Anda sekalian yang belum mendaftar ya, adik-adik kita yang cantik dan ganteng-ganteng yang punya talenta menyanyi ya, boleh mendaftar di Ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftarannya masih terus dibuka hingga berakhir di 30 Agustus 2026. Apa saja nih persyaratan bagi peserta? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Dan persyaratan berikut adalah memiliki identitas diri yang masih berlaku, KTP, SIM, kartu pelajar, KTM, akta kelahiran, resi KTP. Dan Bintang Radio ini terbuka untuk masyarakat umum. Dan juga persyaratan yang berikut adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang nanti ya lolos ke tahap Grand Final. Ya, kemudian persyaratan yang berikut adalah belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional. Ya, mungkin bagi adik-adik yang sudah pernah mengikuti ajang Bintang Radio RRI Serui ya, yang belum sampai nih tingkat ajang nasional. Tapi kita doakan ya, semoga tahun ini RRI Serui bisa masuk tingkat nasional ya, amin. Oke, persyaratan yang berikut adalah bagi peserta putri tidak sedang hamil atau menyusui. Oke, yang berikut adalah mekanisme pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website resmi https://2/bintangradio.rri.id atau datang langsung ke kantor RRI Serui untuk dibantu melakukan pendaftaran online. Dan mekanisme yang berikut adalah lengkapi data diri pada formulir pendaftaran. Dan kemudian wajib follow akun media sosial berikut. Instagram @bintangradio.id dan @rri_serui, @rri_pro2serui. Juga TikTok @bintangradio_id, @rri_serui. Dan YouTube Bintang Radio Indonesia RRI Serui. Ya, dan mekanisme pendaftaran yang berikut adalah peserta wajib mengunggah video penampilan menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun Instagram dan TikTok pribadi. Sertakan tagar atau hashtag, #BintangRadio26Serui dan menandai atau tag akun media sosial @bintangradio.id, @rri_serui dan @rri_pro2serui. Dan mekanisme pendaftaran yang terakhir adalah wajib mengikuti technical meeting pada 31 Agustus 2026 secara offline di kantor RRI Serui. Ya, untuk ketentuan video, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Durasi video maksimal 3 menit. Wajib berpakaian sopan dan video diawali dengan pengenalan singkat, kemudian dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi dengan rasio video 9:16 dengan posisi potret. Ya, dan tahapan pelaksanaan ya, tahap 1 merupakan pendaftaran dan technical meeting di kota satker atau stasiun produksi yang tanggal pelaksanaannya di tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan technical meetingnya dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2026. Ya, dan tahap kedua adalah seleksi tingkat satker atau stasiun produksi. Dimulai per tanggal 3 hingga 19 September 2026 dan pengumuman tahap 2 ini akan disampaikan tanggal 21 September 2026.
Kemudian tahap 3 adalah seleksi tingkat Korwil. Akan dilaksanakan tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2026. Pengumuman untuk tahap 3 ini akan disampaikan tanggal 9 Oktober 2026. Kemudian tahap 4 atau seleksi tingkat antar Korwil dilaksanakan tanggal 12 hingga 21 Oktober 2026. Dan pengumuman untuk ke tahap 4 ini akan disampaikan tanggal 23 Oktober 2026. Dan tahap terakhir atau tahap 5 ya, Grand Final Nasional akan dilaksanakan tanggal 28 hingga 31 Oktober 2026 bertempat di Jakarta. Ya, pendengar, info yang bisa info kontak yang bisa dihubungi. Yang pertama ada saudari Rida di line kontak 0822-4871-3940. Juga ada saudari Rosalia di nomor kontak 0822-3824-2917. Dan juga saudari Miana 0822-1114-4675. Ya, pendengar, itulah informasi singkat ya. Pengumuman yang berasal dari RRI Serui tentang pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, pendengar, bagi Anda ya yang berusia 16 hingga 25 tahun ya, per 28 Oktober 2026, baik putra juga putri yang mempunyai bakat ya di bidang tarik suara atau bernyanyi yang sudah biasa ya, menyanyi baik di ya ajang-ajang tertentu atau mungkin nih belum pernah tampil tapi mempunyai bakat, boleh ya disalurkan saja di Bintang Radio Indonesia 2026. Boleh mendaftar secara online, juga secara offline ya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa langsung ya datang ke kantor RRI Serui pada jam kerja untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih jelas. Baik, pendengar, menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang akan dilaksanakan di Jemaat GKI Yerusalem Wainakawini. Kami hadirkan sajian lagu-lagu Kristiani untuk terus menemani ruang dengar Anda di Minggu pagi ini.